0: gandeng-gandeng euy.
1: Gua.
2: Istilah kata ya.
0: Istilah kata khusus warga, bro.
1: Pilih.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

Teman Pro 2, persaingan top skor Piala Dunia 2026 makin panas dan sekarang ada perubahan di puncak daftar pencetak gol teman Pro 2. Kamu masih di Pro 2 RR Bengkulu dan pagi ini aku masih nemenin kamu di Spada yang juga bisa kamu dengarkan di 105,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Dan teman Pro 2, Kylian Mbappe kembali memimpin daftar top skor Piala Dunia 2026 setelah mencetak gol ke gawang Maroko di babak perempat final. Total, striker Prancis itu sudah mengoleksi 8 gol sama dengan Lionel Messi. Bedanya Mbappe unggul dalam jumlah asis yaitu 3 asis, sementara Messi baru mencatat 1 asis. Dan di bawah mereka ada Erling Haaland dengan 7 gol, Harry Kane di 6 gol, dan Ousmane Dembele 5 gol. Dan menariknya lagi, meski sempat gagal mengeksekusi penalti di babak pertama, Mbappe tetap berhasil mencetak gol indah di babak kedua dan membawa Prancis melaju ke semifinal. Persaingan sepatu emas masih terbuka lebar. Menurut kamu, siapa yang bakal finish sebagai top skor Piala Dunia 2026, teman-teman berdua?

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan. Karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman.

sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
1: Kenalin, ini namanya Lilo.
0: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
1: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
0: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
1: Perlu dong. Walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
0: Aku kira tuh ya, rabies tuh cuma bahaya buat anjing doang.
1: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
0: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
1: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
0: Fix, besok kucingku aku vaksin juga ah.
1: Nah, itu baru pecinta kucing sejati.

Teman Pro 2, siapa yang dulu hafal lagu How Far I'll Go? Nah, sekarang petualangan Moana itu hadir dalam versi live action dan ada banyak hal baru yang bikin penasaran, teman Pro 2. Jadi film Moana live action itu resmi tayang di bioskop Indonesia dan tetap mengangkat kisah Moana, gadis pemberani yang berlayar melintasi samudra demi menyelamatkan pulau Motunui. Bedanya kali ini semua hadir dengan visual yang lebih nyata dan juga megah. Karakter Moana sendiri, teman Pro 2, diperankan pendatang baru Catherine Lagaaya, sementara Dwayne Johnson kembali memerankan Maui. Dan menariknya lagi nih, lagu-lagu favorit seperti How Far I'll Go, You're Welcome, dan Where Are You juga kembali hadir dengan aransemen baru. Dan tidak hanya berhenti di sana, budaya Polinesia juga ditampilkan lebih autentik lewat kostum, landscape, dan juga nuansa yang lebih realistis, teman produa. Dan kalau kamu penggemar film animasinya, versi live action ini bisa jadi pengalaman baru yang tetap penuh petualangan dan juga nostalgia. Jangan lupa siapkan suara untuk ikut nyanyi di bioskop ya.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lah. Asyik, gak ketahuan. Ngedus lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

20 pertandingan, 20 gol teman berdua. Gila sih, jadi statistik Kylian Mbappe di Piala Dunia makin bikin geleng-geleng kepala ya. Jadi teman berdua, gol ke gawang Maroko pagi tadi bukan cuma membawa Prancis lolos ke semifinal, tapi juga menjadi gol ke-20 Kylian Mbappe sepanjang tampil di Piala Dunia. Dan yang bikin luar biasa, 20 gol itu dicetak hanya dalam 20 pertandingan teman berdua. Dan kalau kita rinci, Mbappe mencetak 4 gol di Piala Dunia 2018, 8 gol di edisi 2022, dan sejauh ini sudah 8 gol di Piala Dunia 2026. Dan dari total itu, 17 gol lahir lewat kaki kanan dan 2 gol dengan kaki kiri dan juga 1 gol lewat sundulan dan hanya 3 gol yang berasal dari titik penalti. Bahkan 17 gol itu dicetak dari dalam kotak penalti, menunjukkan betapa tajamnya ya insting Mbappe di depan gawang teman berdua. Dan di usianya yang masih berada di puncak karirnya saat ini, Mbappe terus mencetak rekor demi rekor. Dan pertanyaannya sekarang nih, sampai di angka berapa koleksi golnya akan berhenti di Piala Dunia 2026. Kalau menurut kamu, sampai berapa teman-teman berdua?

pernah gak sih kamu tuh nulis huruf I terus tiba-tiba kepikiran, eh, titik kecil di atas huruf I ini namanya apa ya? Banyak yang ngira itu cuma titik biasa, tapi ternyata dia punya nama resmi loh. Titik kecil dan imut itu disebut title, bukan kayak judul ya. Unik banget kan? Padahal selama ini kita mungkin pakai setiap hari tapi jarang kepikiran buat nyari tahu. Yang lebih lucu, huruf J itu juga punya title. Jadi bisa dibilang si I dan si J ini kayak punya aksesoris khusus biar gampang dikenalin. Tanpa title, mereka mungkin bakal dikira goresan kecil yang nyasar di atas kertas. Jadi kalau kamu lagi nulis atau ngechat, ingat ya, ada satu bagian kecil yang kelihatannya sepele tapi tetap punya nama penting, title. Ayo, siapa nih yang dinamanya ada huruf I-nya?

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kalau kamu punya motor atau mobil bekas tapi belum sempat balik nama karena takut biayanya mahal, nah ada kabar baik nih teman Pro 2. Jadi mulai tahun 2026, bea balik nama kendaraan bekas atau BBNKB 2 resmi digratiskan di seluruh Indonesia. Jadi kamu tidak perlu lagi bayar biaya balik nama yang sebelumnya bisa mencapai sekitar 1% dari harga kendaraan. Misalnya mobil bekas harga 200 juta ya misalnya, sekarang kamu bisa menghemat sekitar 2 juta rupiah teman produk. Tapi ingat ya, gratisnya hanya untuk bea balik nama. Masih ada beberapa biaya lain yang tetap harus dibayar seperti pajak kendaraan, penerbitan STNK, BPKB, plat nomor, SWD, KLLJ, dan biaya mutasi kalau kendaraan dipindahkan ke daerah lain. Balik nama bukan cuma bikin data kepemilikan lebih jelas, tapi juga memudahkan urusan administrasi kendaraan ke depannya, teman Pro 2. Jadi kalau baru beli kendaraan bekas, sekarang waktunya manfaatkan aturan baru ini dan tetap update info terbaru bersama Pro 2 RR Bengkulu.

Teman Pro 2, kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita untuk pagi hari ini, teman Pro 2, di pada 10 Juli 2026. Setelah ini bakal ada Arini menemani kamu di santai siang. Jadi tetap di sini di Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
8: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Siang di Produa FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Produa FM.
1: Teman terbaik.

0: Pro 2 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro2 pernah gak sih ngerasa kayak aku gak punya baju, padahal lemari itu udah penuh, teman Pro2? Nah, bisa jadi masalahnya bukan kurang baju, tapi lemarinya yang berantakan. Coba deh pakai konsep capsule wardrobe. Caranya tuh simple banget, kamu rapiin dulu lemari, terus pilih baju yang sesuai kebutuhan aktivitas, fokus ke warna netral yang gampang dipadukan, dan simpan item yang memang sering dipakai. Hasilnya nggak cuma lebih hemat, tapi kamu juga nggak bakal bingung lagi untuk milih outfit setiap hari. Simple kan, keren, dan pastinya lebih praktis. Jadi nggak ada lagi tuh kata-kata, kayaknya aku nggak punya baju deh, padahal bajunya udah lebih dari selemari ya teman Pro2.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Pro2 bersepeda sekarang itu lagi naik daun banget ya. Karena sekarang sepeda bukan cuma buat olahraga atau ke kampus, tapi juga jadi bagian dari gaya hidup anak muda. Banyak yang goes pakai outfit kece, terus lanjut nongkrong di coffee shop, atau ikut ride bareng komunitas. Ya nggak heran sih, sepeda custom sampai aksesoris kayak helm, terus lampu keren itu makin diburu sekarang ya teman Pro2. Tapi ingat, sekeren apapun gayanya, keselamatan tetap nomor satu ya. Pakai helm, patuhi aturan lalu lintas, dan saling menghargai sesama pengguna jalan. Goes asik, badan sehat, bumi juga ikut terjaga teman Pro2.

0: to side.
1: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, buat kamu para perempuan hebat, jangan lupa untuk istirahat juga ya. Rutinitas yang padat itu bisa bikin stres kalau nggak dikelola dengan baik. Jadi coba sempatkan me time, entah itu baca buku, dengerin musik, olahraga yoga, atau sekedar menikmati secangkir teh deh. Jangan lupa juga tidur yang cukup ya, makan makanan bergizi, rutin bergerak, terus juga cerita ke orang yang kamu percaya kalau lagi banyak pikiran. Ingat ya, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Karena kalau kamu sehat dan bahagia, aktivitas sehari-hari itu juga jadi lebih semangat, teman Pro 2.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: And then it's all smooth, and then it's all smooth.

Mama berdua pernah kepikiran gak sih kenapa chat cuma oke itu kadang kerasa kayak jutek banget gak? Tapi kalau misalnya ditambah emoji senyum itu kayak langsung beda gak sih? Nah itu karena emoji bantu menyampaikan ekspresi. Karena sebelum emoji ada, orang pakai emoticon seperti titik dua strip tutup kurung ya, atau titik dua strip buka kurung. Ayo, mana nih? Nah, itu buat nunjukin kalau lagi bercanda atau serius. Lalu pada tahun 1999 lahirlah emoji modern yang sekarang jumlahnya udah ribuan banget ya, teman Pro 2. Dan emoji juga bukan bikin chat makin lucu, tapi juga bikin komunikasi jadi lebih hangat dan mengurangi salah paham, teman Pro 2. Kalau kamu tim yang suka chat pakai emoji atau gak sama sekali, teman Pro 2? Kalau aku sih suka ya pakai emoji, apalagi emojinya emoji love, cie.

0: apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

sama Pro 2, siapa nih di sini yang suka banget ngasih kado atau hadiah tertentu sama pasangannya? Ternyata itu dapat menjadi tanda bahwa kamu sayang dan peduli sama pasangan kamu. Dari sekian banyak pilihan kado, ada satu barang yang dapat dijadikan kado paling ideal untuk segala macam kesempatan, yaitu parfum. Nah, parfum ini termasuk salah satu barang paling universal di dunia karena bisa digunakan untuk semua orang terlepas dari jenis kelamin, usia, atau karakternya. Nah, parfum selalu menjadi kado yang cukup populer dari masa ke masa. Jadi nggak heran kalau misalnya saat ini tuh sudah banyak jenis dan pilihan parfum yang semakin variatif, kreatif, dan beragam. Membeli kado berupa parfum pada orang yang kamu cintai itu juga merupakan cara terbaik untuk menunjukkan betapa kamu sayang dengannya, teman Pro 2. Nah, ada sejumlah alasan kenapa parfum ini menjadi hadiah yang luar biasa untuk orang yang kamu cintai. Yang pertama, itu parfum adalah hadiah yang personal. Parfum merupakan hadiah yang sangat personal karena kamu harus menyesuaikan kepribadian pasangan dengan aroma yang dia sukai. Wewangian ini itu juga dianggap sebagai pengganti kata-kata yang bagus untuk mencerminkan kepribadian seseorang. Melalui aromanya, penggunaan parfum itu dapat meningkatkan tingkat kepercayaan diri, meningkatkan mood, dan membuat diri kamu menjadi lebih baik. Selanjutnya, parfum menciptakan kenangan tersendiri. Jika kamu mencari hadiah untuk diberikan kepada pasangan, mungkin parfum adalah kado yang ideal, teman Pro 2. Karena aroma parfum yang dikenal oleh pasangan dari waktu ke waktu itu juga bisa membekas di ingatan. Jangan heran jika ada orang yang susah move on karena selalu teringat wangi khas mantannya. Selanjutnya, bukti kalau kamu perhatian dengannya. Jadi memberikan hadiah berupa parfum yang disukai pasangan juga membuktikan bahwa kamu mengenalnya dengan baik. Dengan cara ini, si dia akan tahu nih bahwa kamu meluangkan waktu untuk menemukan sesuatu yang dia sukai. Namun jika kamu tidak tahu wewangian apa yang dia sukai, lebih baik membeli parfum yang aromanya menyenangkan, tidak terlalu menyengat atau terlalu ringan. Hindari juga terburu-buru dan lakukan riset jauh hari ya sebelum membeli parfum agar kamu itu dapat memberikan sesuatu yang benar-benar disukai dan pasti dipakai olehnya. Alasan yang terakhir itu bisa dipersonalisasi. Jadi beberapa produsen parfum itu ada yang menyediakan jenis wewangian yang bisa dipersonalisasi sesuai dengan keinginan dan karakter seseorang. Sebelum memutuskan untuk membelinya, coba riset dulu tentang aroma apa yang disukai pasangan atau orang yang ingin kamu beri parfum, teman Pro 2. Karena cara ini itu juga bisa membuat orang yang kamu cintai merasa istimewa. Nah itu ya, ada beberapa alasan parfum jadi kado paling ideal.

0: Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: 105,1 Pro Blue FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Teman Pro 2, kamu tahu gak sih bahwa kemampuan dalam menyayangi dan mengenali diri sendiri atau disebut dengan self-love itu dapat membantu seseorang menemukan pasangan yang tepat? Ada fakta bahwa dengan kemampuan tersebut, seseorang akan lebih mudah mengetahui apa yang dibutuhkan dari kehadiran seorang pasangan. Jadi, ketika seseorang mengetahui siapa dirinya, mengenali diri dengan baik, dan memiliki self-awareness yang tinggi terhadap diri sendiri, ia akan tahu nih apa yang dibutuhkan dari pasangan. Ketidakmampuan diri sendiri untuk mengetahui apa yang dibutuhkan dari kehadiran pasangan justru membuat hubungan menjadi tidak sehat. Alhasil, komunikasi dengan pasangan itu nggak bisa berjalan baik karena yang bersangkutan tidak mengerti apa yang diinginkannya dari sebuah hubungan. Bila seseorang tidak mengenal dirinya sendiri, ya sebenarnya itu tidak mengetahui seperti apa personality dari pasangan yang disukai. Kalau belum selesai dengan diri sendiri, gimana mau cari pasangan dan mengenal orang lain secara lebih dalam? Self-love itu tidak serta-merta membuat seseorang berubah menjadi egois. Terkadang, kehadiran orang yang tepat itu akan membantu seseorang untuk mengenal dirinya dengan lebih baik. Interaksi yang tercipta dengan orang lain itu juga membuat seseorang dapat belajar tentang dirinya sendiri. Nah, selain menyoroti pentingnya mengenali diri sendiri, self-love itu akan membantu seseorang untuk tidak menyalahkan diri sendiri, terlebih ketika mengalami kegagalan dalam sebuah hubungan percintaan. Kegagalan dalam hubungan percintaan merupakan hal wajar dan kerap dialami oleh banyak orang ya, teman Pro 2. Menyatukan dua kepribadian yang berbeda dalam sebuah hubungan percintaan memang bukan perkara yang mudah. Apalagi ketika pasangan belum tahu nih gimana cara mencocokkan diri satu sama lain. Hal ini karena pada dasarnya itu tidak ada pasangan yang cocok kecuali keduanya itu berusaha untuk saling mencocokkan diri. Nah, setiap hubungan percintaan itu memiliki pelajaran yang bisa diambil. Jadi dengan memiliki self-love, seseorang akan memiliki standar dalam dirinya untuk memulai ataupun menjalani hubungan percintaan. Self-love juga membantu seseorang untuk mengetahui siapa orang yang layak menjadi pasangan hidupnya. Nah, itu ya, kamu harus kenali diri dulu, baru bangun hubungan dengan orang lain. Itulah yang namanya...

0: Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Everything okay, my man? Turn the music up.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman,

Banyak anak muda harus menjalani hidup sebagai sandwich generation. Mereka harus menanggung beban ekonomi anggota keluarga dari generasi yang berbeda. Bukan hanya kebutuhan pasangan dan anak, namun juga orang tua, mertua, keponakan, hingga kadang sepupu. Tekanan ekonomi yang dirasakan tentu amat besar, sehingga nggak jarang membuat stres dan mengganggu kesehatan mental kamu ya, teman Pro2. Namun rasanya nggak tega mengakhiri hubungan dengan keluarga sendiri, maupun memutuskan dukungan ekonomi yang selama ini kamu berikan. Nah, ada beberapa tips untuk menjaga kesehatan kala terjebak sebagai sandwich generation. Lucia Pepi, seorang psikolog keluarga dari Wali Kota Worship, dia mengatakan menjadi sandwich generation memang bukan kondisi yang mudah. Namun ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk menjaga kesehatan mental diri sendiri ketika situasi tersebut tidak bisa terhindarkan. Pertama, kenali batasan diri kamu terkait membantu atau menghidupi anggota keluarga lainnya. Indikatornya adalah kemampuan kamu bukan tentang kebutuhan. Langkah kedua yang bisa dilakukan para sandwich generation untuk menjaga kesehatan mentalnya, yakni dengan meningkatkan keterampilan asertif diri. Kalau misalnya memang masih sangat tidak mampu untuk menyampaikan kepada keluarga secara langsung, cari mediator komunikasi atau latih diri. Nah, dia juga memberikan contoh melalui komunikasi tertulis untuk penolakan yang harus disampaikan kepada keluarga. Kamu juga bisa mengupayakan untuk melakukan aktivitas pengolahan untuk setidaknya memberi kekuatan bagi mental atau psikologis diri. Bisa mengikuti semacam support group atau mengakses layanan kesehatan mental. Posisi sebagai sandwich generation memang sangat kompleks sehingga tidak mudah untuk melepaskan diri dari status tersebut. Semacam dalam beberapa kasus, cara terbaik adalah berusaha mengurangi intensitas secara bertahap sembari menjaga kesehatan mental diri sendiri. Tindakan tegas untuk langsung memutuskan dukungan finansial maupun hubungan keluarga seringkali sulit dilakukan. Dampaknya bukan hanya pada relasi dengan keluarga, namun juga situasi mental diri sendiri. Bahkan memutuskan hubungan atau memutuskan gak kasih uang dan dari keluarga kamu itu bisa menerima pun tetap bisa memunculkan persoalan. Nah, bayangan tentang masa kecil, nostalgia kebersamaan dan semacamnya itu bisa berdampak untuk kondisi psikologis kamu, teman Pro2. Dalam beberapa kasus, kamu mungkin juga sulit berdamai dengan perasaan sendiri karena merasa bersalah dengan keluarga. Nah, itu ya, ada tips psikolog agar kesehatan mental sandwich generation tetap terjaga.

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Teman Produwe lagi kepikiran pindah ke luar negeri. Nah, ternyata gaji bukan satu-satunya penentu betah atau enggaknya ya. Karena berdasarkan studi terbaru, Copenhagen, Denmark ini jadi kota paling nyaman buat para pendatang di tahun 2026 ini. Disusul Tokyo dan Munich yang juga punya kualitas hidup yang tinggi. Tapi paling penting sebelum pindah jangan cuma lihat peluang kerja, tapi juga cari tahu soal biaya hidup, keamanan, layanan publik, dan seberapa ramah kota itu buat pendatang. Biar adaptasinya lebih mudah dan nyaman ya teman Pro 2.

0: habis. Uang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
0: Tidak!
2: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi. 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

Memperdua diet keto merupakan pola diet yang menerapkan gaya makan rendah karbohidrat tetapi tinggi lemak dalam menu sehari-hari. Adapun jenis sayuran yang gak boleh untuk diet keto biasanya yang mempunyai kadar karbohidrat dalam jumlah yang tinggi. Asupan diet keto ini mencakup daging, makanan laut, produk susu, telur, kacang-kacangan, lemak, dan minyak, serta sayuran tertentu. Prinsip utama diet keto memang mempertahankan tubuh dalam keadaan ketosis ya. Kondisi itu mendorong tubuh agar lebih banyak membakar lemak supaya menurunkan berat badan. Sebaiknya, kalau misalnya kamu mengkonsumsi terlalu banyak karbohidrat, tubuh akan kembali menggunakan glukosa untuk energi sehingga membuat kamu keluar dari fase ketosis. Seseorang yang mengikuti diet keto itu harus membatasi asupan karbohidrat sekitar 50 gram per hari dan jumlah itu nggak boleh berlebih, teman Pro 2. Jadi selama kamu menjalani diet keto, sebaiknya tidak mengkonsumsi sayuran karena kandungan karbohidrat di dalamnya termasuk tinggi sekitar 5 gram lebih per 100 gram. Ada beberapa sayuran yang nggak boleh untuk diet keto. Yang pertama itu kentang, teman Pro 2. Selanjutnya ada jagung, ubi jalar, kacang buncis, beet, serta parsnips. Nah, mungkin banyak juga teman Pro 2 yang nggak tahu parsnips ini sayuran apa. Jadi parsnips ini adalah sayuran sejenis wortel dengan kadar indeks glikemik yang cukup tinggi sehingga memicu lonjakan gula darah, teman Pro 2. Nah jadi itu ya, ada beberapa sayuran yang gak boleh kamu konsumsi untuk seseorang yang lagi diet keto. Salah satunya juga ada jagung tadi ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, bertanggung jawab.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, penderita gangguan mental semakin bertambah setiap tahunnya. Hal ini diperkuat survei Indonesia National Adolescent Mental Health Survey pada tahun 2022 yang mengungkapkan 1 dari 3 remaja Indonesia memiliki masalah kesehatan mental dengan gejala dan pemicu yang berbeda. Beberapa penderita gangguan mental mungkin pernah merasakan halusinasi dan delusi ya. Pasalnya, dua kondisi ini itu merupakan salah satu gejala atau tanda psikosis adanya gangguan kesehatan mental yang mengubah persepsi seseorang terhadap realitas. Sebelum memutuskan untuk menjalani pengobatan, kamu bersama dengan psikolog itu harus mengidentifikasi gejala yang diderita, baik itu halusinasi atau delusi. Hal ini dilakukan agar kamu bisa mendapatkan pengobatan yang tepat, teman Pro 2. Halusinasi ini adalah pengalaman indrawari yang dirasakan seseorang seolah-olah nyata padahal sebenarnya tidak. Adapun gejala ini itu dapat dipicu oleh konsumsi obat-obatan, penggunaan zat, atau kondisi kesehatan medis atau mental tertentu. Halusinasi itu dapat mempengaruhi kelima indera kamu, yaitu penglihatan, penciuman, perasa, pendengaran, atau sentuhan. Misalnya, merasa ada sentuhan di kulit, mendengar orang sedang berbicara di sekitar, hingga yang paling sering adalah melihat sesuatu yang tidak ada. Sementara itu, delusi adalah keyakinan tetap palsu yang menantang untuk diubah meskipun ada bukti yang bertentangan. Misalnya, seseorang dapat memiliki khayalan bahwa pasangannya selingkuh. Terlepas dari buktinya tidak benar, kamu tidak dapat mengubah apa yang dipikirkan orang tersebut. Biasanya kondisi ini termasuk kegangguan dalam berpikir ya. Keyakinan ini itu tidak disebabkan oleh latar belakangnya budaya, agama, atau kecerdasan seseorang. Akan tetapi, keyakinan ini itu dipegang utuh oleh seseorang meski bertentangan dengan bukti yang ada. Ada beberapa jenis delusi jika dikategorikan berdasarkan tema. Yang pertama itu delusi terhadap sesuatu yang agung atau superior. Misalnya kamu percaya bahwa diri kamu lebih baik daripada orang lain. Yang kedua adalah delusi terhadap pasangan melakukan hal-hal buruk. Biasanya, orang yang memiliki gejala delusi ini merupakan korban perselingkuhan. Mereka pun jadi lebih sensitif sehingga mudah mencurigai pasangannya. Yang ketiga, yaitu delusi erotomania, yang percaya bahwa orang penting, misalnya artis ya, itu jatuh cinta padanya. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa mengacu pada perilaku menguntit. Keempat adalah delusi somatik. Orang dengan kondisi delusi ini percaya bahwa seseorang menderita kondisi medis yang tidak dialami. Kelima adalah delusi penganiayaan yang merupakan jenis paling umum. Delusi ini membuat penderitanya bersifat paranoid karena takut ada yang menyakitinya. Keduanya pun ini kerap diderita oleh penderita skizofrenia ya, namun lebih dominan halusinasi. Pasalnya, penderita rentan mengalami gejala psikotik seperti kehilangan kuasa diri dengan kenyataan. Jadi ada kemungkinan mereka mungkin gak tahu nih mana yang nyata dan mana yang tidak.

0: Alerti, tic, tic, tic.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM, teman terbaik.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Satuan waktu meliputi jam, menit, dan detik. Satu menit memiliki 60 detik. Satu jam memiliki 60 menit. Ada apa dengan angka 60? Tahukah kamu, asal mula ditemukannya satuan waktu yang kita gunakan saat ini? Pengukuran waktu menggunakan sistem seksagesimal yang berasal dari Babilonia kuno dengan angka 60 sebagai basis dari sistem itu. Angka 60 dianggap jadi paling tepat dalam perhitungan karena punya angka pembagi yang banyak. 60 dapat dibagi oleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, juga oleh 10, 12, 15, 20, dan 30. Sistem seksagesimal ini digunakan untuk membagi lingkaran menjadi 60 bagian. Sistem ini kemudian diadopsi oleh bangsa Arab dalam bentuk yang lebih modern pada masa kekhalifahan Umayyah. Hingga abad ke-14, jam tangan mekanik pertama dibuat di Eropa menggunakan sistem seksagesimal. Dan sistem 60 menit ini digunakan di seluruh dunia. Uniknya, penggunaan satuan menit pada arloji baru ditampilkan pada abad ke-16 loh. Alasannya, karena dulu satuan menit dianggap tidak praktis untuk ditampilkan pada arloji. Pro 2, 105,1. Memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Progo FM. Sebab kita gantung banget sih.

0: 105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sudah di jam 14.58 menit waktu Indonesia Barat ya. Ini saatnya Arin pamit dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Dan untuk kamu yang masih kerja di hari ini, tetap semangat ya. Jangan lupa makan, terus juga yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Yang lagi makan, selamat makan ya. Oke deh teman Pro 2, jangan lupa untuk selalu dengerin kita di 105,1 FM atau bisa dengerin melalui aplikasi RRI Digital, dan juga kamu bisa streaming di rri.co.id. So, Arin pamit, bye-bye.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Di sore ceria hari ini 10 Juli 2026. By the way teman Pro 2, buat kamu para pencinta bola, udah siap belum buat nonton babak perempat final selanjutnya setelah pertandingan Prancis versus Maroko dini hari tadi teman Pro 2? Tapi ngomong-ngomong tentang babak perempat final, timnas Norwegia tuh lagi bikin heboh banget nih gara-gara Haaland dan teman-temannya tuh tampil keren banget. Jadi jersey-nya juga kayak laku keras banget di pasaran gitu loh. Penjualannya cetak rekor tertinggi sepanjang sejarah, menembus angka 250.000 jersey. Sementara itu di kota Oslo, antrian fans yang mau beli jersey dilaporkan mengular sampai 600 meter. Saking langkanya, harga dari resellernya itu melonjak sampai $400 lebih di situs online. Gokil banget ya kan? Efek kejutan dari Haaland. Kira-kira mereka ini bisa menumbangkan Inggris nggak ya besok?

Semua orang pasti butuh kepastian, pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit terus tiba-tiba buffering, auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton, kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show? Semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasakan sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering. Pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: 102, 105,1. Teman terbaik setiap saat.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, buat kamu yang baru masuk SMA atau SMK, ada info penting nih buat kamu. Dikbud Provinsi Bengkulu udah mastiin kalau masa pengenalan lingkungan sekolah alias MPLS tahun ini yang bakal dimulai Senin 13 Juli dijamin bakal ramah dan humanis. Jadi nggak bakal ada lagi yang namanya

Pas. Pak Wali Kota Dedi Wahyudi resmi dikukuhkan menjadi orang tua asuh bagi 20 anak beresiko stunting. Dan juga ada bantuan dana hingga 108 juta rupiah buat mastiin pemenuhan gizi anak-anak tersebut. Info ini dari rri.co.id. Aku Intan, nantikan info Pro 2 selanjutnya.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.
3: Sore Ceria Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, apa kabarnya hari ini? Semoga kamu yang lagi menjalani hari ini tetap semangat ya dengan aktivitas-aktivitas dan juga kesibukan kamu. By the way, balik lagi nih di program dialog kita, ada Sore Ceria. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol soal dunia digital yang makin dekat sama kehidupan kita. Seputar website ya, yang bukan cuma soal gimana biar website itu tampil keren, tapi juga soal kualitas, kreativitas, sampai kalau lomba-lomba tuh bisa juga menang tuh. Nah, sekarang di studio aku sudah bersama dengan Kak Peter Julius Vero, seorang blogger, content creator yang juga berhasil meraih penghargaan. Nanti penghargaannya biar Kak Peternya spill sendiri dulu ya. Halo Kak Peter, Assalamualaikum, selamat sore.
1: Iya, halo, Assalamualaikum, selamat sore juga Intan. Gimana kabarnya Intan?
0: Waduh, ditanyain. Aku Alhamdulillah baik, Kak Peter gimana?
1: Alhamdulillah baik juga ya.
0: Lagi sibuk apakah akhir-akhir ini?
1: Akhir-akhir ini ya paling riset-riset tentang pasar-pasar dunia digital itu seperti apa yang lagi ngetren kan, serta mencari-cari informasi mungkin yang berhubungan dengan bisnis yang sedang ditekuni saat ini.
0: Apa tuh yang lagi relate sama kehidupan sekarang kalau urusan website ini Kak?
1: Untuk urusan website yang pastinya tentang SEO-nya juga, bagaimana kemudian website yang kita miliki itu bisa nangkring di posisi nomor 1 di Google, kemudian bisa juga bersahabat dengan AI tentunya.
0: Ketika mereka mengetik
1: pencarian di AI, AI akan merekomendasikan tentang web kita itu seperti apa.
0: Walah, ini kayaknya beberapa tahun lalu tuh belum kayak gini ya.
1: Iya, belum tentu. Kalau masih ingat, mungkin di awal-awal saya ngeblog dulu mungkin baru fokusnya di SEO aja ya. Atau search engine optimized. Tetapi kemudian setelah era artificial intelligence ini atau AI ini, kita mencari solusi juga, baru juga bagaimana kemudian web itu ramah juga terhadap AI. Ketika orang-orang sekarang kan rata-rata sedikit mencari di Google ya.
0: Iya.
1: Banyak juga mencari nanya-nanya itu di via AI. Nah, bagaimana kemudian lewat AI ini hasilnya bisa tayang juga yang pencarian seputar web kita juga. Jasa yang kita usahakan seperti itu.
0: Keren juga ya. Emang ada tuh biasanya kita cari tahu apa, betul, terus aja nongol rekomendasinya tuh dari website yang ini ya, gitu kan. Oke. Ini kayaknya Kak Peter selalu update sama hal-hal yang terkini ya.
1: Iya, tentu, karena selaku pelaku di bidang digital, kita harus mengikuti tren perkembangan zaman juga seperti itu.
0: Bener. Kalau sekarang kan orang kayaknya udah banyak banget yang beralih ke video-video pendek, ya, gitu, betul, kan. Orang lagi sibuk apa nih?
1: Clippers ya.
0: Clippers.
1: Ya, motong-motong video gitu.
0: Jadi affiliate.
1: Affiliate juga.
0: Ya. Tapi Kak Peter tuh masih kayak setia sama website, sama blog. Kenapa tidak ikut meramaikan dunia konten-konten pendek itu Kak Peter?
1: Ya tentunya menurut saya memang spesialisasinya ya. Saya kalau misalkan untuk ngedit-ngedit yang kayak gitu terkadang memang butuh waktu ya. Kita harus meluangkan waktu juga yang banyak, misalkan untuk clipper seperti itu. Kemudian kenapa saya fokus di blog? Saya pengennya itu sesuatu itu bisa menjadi ahlinya. Menjadi ahlinya misalkan kalau memang fokusnya di bidang blog, ya udah kita fokus di blog aja. Nanti insya Allah dengan kita tekuni terus setiap hari, insya Allah nanti akan membuahkan hasil juga kan. Kecuali nanti misalkan kita nggak fokus, kayaknya nanti terbengkalai gitu.
0: Oh, ini emang tipikal pokoknya nggak suka multitasking ya?
1: Iya, kurang lebih seperti itu. Tapi kadang-kadang juga kalau misalkan ada kebutuhan beberapa promosi yang memang dibutuhkan untuk video, ya kita siap juga tentunya.
0: Oke. Soalnya aku kenal Kak Peter nih dari tahun 2015-an gak sih?
1: Iya, kayaknya di acara Kompasiana ya, salah satu.
0: Jadi kayak setia banget gitu sama blog, yeah, sama website.
1: Sampai sekarang.
0: Aku tuh ngebayanginnya Kak Peter apakah tidak tergoda? Hai guys, aku baru aja beli ini gitu. Kalau kamu mau linknya di sini, enggak sih ternyata di era-era ini masih setia sama blog sama websitenya gitu ya. Masih menjanjikan kah di tahun-tahun ini?
1: Alhamdulillah masih, khususnya untuk di bidang jasa yang saya tekuni saat ini ya, khusus kayak undangan digital seperti itu. Tapi kalau untuk di blog, misalkan review kayak gitu, sekarang tarifnya pada kecil ya.
0: Berapa tuh?
1: Ada yang saya lihat itu di salah satu penyedia jasa itu, satu kali posting itu cuma 25.000.
0: Alamak.
1: Sedangkan biaya hosting, biaya domain ini kan semakin hari semakin naik ya.
0: Iya. Yeah.
1: Kemudian tentunya kalau misalkan biayanya segitu, ya repot kita kan.
0: Benar-benar.
1: Kalau awal-awal kita ngeblok dulu mungkin saya masih ingat ya, itu pernah menerima satu kali posting itu 250.000, 350.000. Kan enak itu satu kali posting. Sekarang cuma 25.000, ada bahkan yang cuma berapa ya, 10.000 kadang tuh cuma untuk posting kayak gitu. Jadi kita
0: itu content placement yang 10.000, 25.000 tuh.
1: Iya, content placement.
0: Oke. Okay. Kalau yang nulis sendiri kayaknya di angka berapa nih? 100.000-an kali ya.
1: 100.000 itu udah masuk kategori besar ya. Kadang 75 pasarannya saya lihat. Di beberapa web itu 75.
0: Bersyukurlah berarti pernah mengalami masa-masa dapat yang 300, 400, 500 satu artikel.
1: Betul. Pernah
0: ya?
1: 500 satu artikel, yeah. Saya pernah 350 itu sudah berapa kali itu dapat posting seperti itu.
0: Tapi itulah ya, ternyata emang tren itu berganti. Aku enggak nyangka loh Kak, kalau akan ada masanya orang tuh bakal beralih ke video pendek kayak sekarang. Betul. Ada AI. Ternyata dulu tuh aku pikir wah, blog itu sangat-sangat menjanjikan untuk bahkan untuk seseorang yang tidak begitu gape soal teknologi gitu kan ya. Mau cewek yang ya sekedar bisa nulis nulis-nulis kehidupan personal aja itu bisa ngasilin duit gitu kan. Tapi sekarang eranya udah berganti, cuman Kak Peter tuh ngelihat dari sudut pandang bisnis yang lain gitu kan ya.
1: Ya betul.
0: Keahlian untuk ngotak-ngatik website-nya kan juga ada.
1: Betul.
0: Nggak kayak aku.
1: Betul.
0: Kemarin terakhir kali perpanjang domain berapakah
1: untuk
0: harganya?
1: .info itu yang terakhir satu blog saya yang satu itu 385 kan.
0: Waduh.
1: 385.000 untuk biaya perpanjang domainnya lagi. Belum lagi untuk sewa hosting itu ada yang 800.000, bahkan kalau pakai PPS itu kan minimal 1 jutaan satu tahun.
0: 1 jutaan?
1: 1 jutaan untuk PPS ya, kalau pakai PPS.
0: Apa itu?
1: Untuk virtual private servernya. Jadi semacam tempat untuk biar webnya itu bisa di host, di online kan seperti itu.
0: Oke, kayaknya aku tidak mengerti deh.
1: Memang agak mikir runyam ya.
0: Iya, iya.
1: Bikin pusing juga.
0: Soalnya tahu ya cuma domain. Kalau domain yang berbayar itu tahu gitu kan. Tapi kalau hosting pun aku tidak.
1: Karena intern pakainya Blogspot.
0: Ya.
1: Ya, kalau blog pakai Blogspot emang enggak pakai hosting. Karena nebeng di Google ya.
0: Oh.
1: Nebeng punya Google gratis gitu.
0: Okay.
1: Sedangkan kalau pakai WordPress, Laravel, Codeigniter dan sebagainya itu memang butuh hosting atau PPS untuk bisa online.
0: Oke. Okay. Jadi masih bisa-bisa aja guys, ternyata dapat duit dari blog di zaman-zaman sekarang ini.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Yang penting mau mencari dan rutin untuk mengajukan ke placement-placement seperti itu.
0: Iya, kalau itu kan kayak dikirimin produk, nge-review
1: ya.
0: Dapat barangnya, dapat uangnya. Sebenarnya sama aja sih, kan sekarang video pendek juga kayak dikirimin sampel kayak gitu kan. Sama, cuman bedanya kalau blog ya tulisan, linknya kan di situ kan.
1: Iya.
0: Klik linknya di sini. Kalau zaman sekarang kan, kamu bisa klik linknya di keranjang
1: kuning,
0: bawah gitu kan. Sebenarnya sama aja sih, ada yang kita omongin langsung. Kita ngomong di depan kamera sama yang kita nulis di blog gitu ya Kak.
1: Betul-betul.
0: Nah kemarin ini kan baru apa nih, menang award apa nih Kak Peter?
1: Ya, belum lama ini saya menang di Indonesian Website Award atau IWA, IWA.id tahun 2025 itu. Yang baru diumumkan di tahun 2026.
0: Waduh, panjang juga ya.
1: Panjang seleksinya karena pendaftarannya itu kan 1 tahun. Nanti kemudian baru dinilai oleh juri yang profesional. Kemudian di tahun 2026 ini baru diumumkan hasilnya.
0: Oke. Okay. Boleh dong diceritain, ini award yang seperti apa nih?
1: Ya, Indonesian Website Award ini merupakan salah satu ajang untuk mengapresiasi para pelaku digital, khususnya baik itu pelaku UMKM yang memanfaatkan digital untuk promosi usaha mereka, ataupun pelaku seperti saya kan, seperti jasa undangan digital, seperti itu kan. Jadi saya kemudian mendaftarkan usaha saya ke Indonesian Website Award tersebut, lalu kemudian akan dinilai oleh juri yang profesional, kemudian akan diumumkan. Nah, ada beberapa kategori, salah satu yang saya menang ini adalah kategori Web Excellence untuk kategorinya e-commerce.
0: Oke, ya. Kategorinya emang banyak ya?
1: Banyak, ada beberapa kategori, tapi salah satu yang fokus yang ingin saya sampaikan di saat ini adalah yang saya raih yaitu Web Excellence e-commerce tahun 2025.
0: Itu kayak gimana tuh Kak Peter?
1: Begitu, untuk web yang memang fokusnya untuk berjualan di bidang kayak e-commerce seperti itu ya. Jadi webnya punya keranjang untuk check out, ada preview-nya, kemudian tampilannya harus clean, kemudian mudah untuk diakses. Ada beberapa poin yang penting untuk menjadi penilaiannya.
0: Oke. Eh tapi sebelum ke situ deh.
1: Ya.
0: Aku tahu Kak Peter ngeblog udah lama, nulis udah lama. Cuman kalau untuk ngutak-ngatik website ini sebetulnya belajar sendiri kah apa gimana nih awalnya?
1: belajar otodidak.
0: Otodidak.
1: Ya betul. Karena saya sendiri basicnya bukan dari basic orang-orang yang memang di bidang IT seperti itu. Saya sekolah pun SMA-nya itu bidang IPS.
0: IPS.
1: S. Lalu kuliah saya ngambil FKIP bahasa Inggris.
0: Nah itu kan.
1: Gak ada hubungannya
0: bukan
1: sama sekali kan.
0: TI atau apa bukan kan?
1: Bukan.
0: Terus?
1: Tapi karena memang saya hobi di bidang tersebut, saya suka belajar sesuatu yang baru. Bagi saya ketika sesuatu yang baru itu bisa kita tekuni, bisa kita seriusi, maka poin plusnya di sana menurut saya.
0: Oke. Awal-awalnya banget editannya masih bapuk nggak? Ingat nggak kayak bikin website yang kayak gimana zaman dulu?
1: Di awal-awal ngeblog dulu saya masih pakai dot myweblog ya, myweblog.com. Itu ada istilah yang terkenal itu kunbal, kunjungan balik. Jadi kalau misalkan hari ini kita posting di blog orang, kita komentar kan,
0: okay.
1: Kan ditunggu kunbalnya, kunjungan baliknya. Itu masih di era myweblog.com. Sekarang myweblog.com-nya udah tutup karena mungkin kalah bersaing ya. Yang masih bertahan paling wordpress.com, kemudian blogger.com. Seperti dulu mungkin ada Multiply, ada web-web lain yang sepertinya besar. Tapi yang masih bertahan untuk sampai saat ini ya itu tadi. Masih blogger dan WordPress
0: itu ya. Oke, terus aku ngerti kalau dulu Kak Peter kayak excited sama blog ini. Dulu tuh banyak banget jobnya. Tapi orang yang bener ngutak-ngatik website itu terus sering berbagi ilmu juga ke teman-teman komunitas kayak se-passionate itu kan. Ini teman-teman kalau gini tuh harus gini loh. Itu tuh biar aman, biar safe linknya harus kayak gini gitu-gitu. Itu dapat ilmunya otodidak juga kah pakai gimana?
1: Otodidak juga. Dan bahkan saya taunya dari blog-blog juga. Kan baca dari tutorial-tutorial yang ada di blog seperti itu. Baca dari blog, kemudian pelajari kan, kemudian nonton juga di tutorial YouTube seperti itu.
0: Oke. Kalau sekarang masih di-update enggak itu?
1: Masih. Karena tapi sekarang lebih enak loh kalau misalkan kita ngoding dan sebagainya itu bisa bantuan AI. Atau istilahnya vibe coding.
0: Serius?
1: Iya, kita ngoding sekarang lebih enak. Kalau dulu mungkin untuk menambahkan beberapa item tertentu di blog itu kita butuh waktu ya. Butuh waktu yang lumayan lama. Sekarang tinggal kita nge-prompt aja. Kalau istilah kerennya sekarang menjadi vibe coder.
0: Oke.
1: Vibe coder sekarang mau diapain nih misalkan di blognya? Bisa ditambahin fitur-fitur tertentu dengan bantuan AI.
0: Tidak pernah terpikirkan sih. Waduh.
1: AI sangat membantu sekarang, sangat membantu untuk dunia digitalisasi.
0: Aku pakai banget AI, Kak Peter.
1: Betul.
0: Kayak bikin skrip-skrip tuh pasti apa namanya brainstormingnya sama AI kan?
1: Bahkan lebih enak kadang kita diskusi sama AI, dia bisa membuka wawasan yang lebih luas juga untuk
0: bener.
1: Kita.
0: Bener. Walaupun kadang-kadang dia tuh minta dimarahin sih.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Dia kadang kalau nggak kita rutin kan, nggak kita jelaskan di prompt yang terlalu jelas, dia kadang suka ngelantur.
0: Iya.
1: Halusinasi kata orang tuh.
0: Iya, aku tuh kadang-kadang tuh ngomel juga sih. Aku tuh maksudnya kayak gini, kamu ngerti nggak sebenarnya?
1: Iya,
0: aku
1: bilang betul, kan. Betul.
0: Oh maaf katanya. Oke, aku bakal kasih lagi ini
1: betul,
0: gitu ya. Tapi aku sangat menggunakan AI sih. Kalau Kak Peter sekarang tuh untuk kayak undangan digital, kayak website juga kan yang diikut sertakan di penghargaan ini. Seberapa banyak pengaruh AI-nya untuk Kak Peter?
1: Sangat banyak. Bahkan boleh dibilang 85% AI itu sangat mempengaruhi dalam dunia desain saya. Baik itu misalkan mencari inspirasi, berdiskusi tentang topik-topik yang hangat, ataupun tentang misalkan yang sedang menarik saat ini apa, kita bisa menanyakan di AI juga kalau saya. Saya gunakan untuk melakukan riset.
0: Curhat nggak?
1: Curhat ya kadang untuk urusan-urusan tertentu kadang kan bisa curhatnya sama AI, dia lebih banyak wawasannya juga kadang. Ya bahkan kadang kalau saya pikir-pikir AI ini memang semakin hari semakin pintar karena semakin sering kita berinteraksi dengan AI, tentunya dia bakalan juga mengerti dan lebih paham juga tentang kita.
0: Iya sih.
1: Kebutuhan sampai kita apa gitu.
0: Iya benar, sampai ada orang yang bilang kamu boleh buka aplikasi apa aja di handphone aku terserah, tapi jangan lihat histori aku
1: sama. Ya, karena isinya kan banyak, ada curhat, ada yang nanya kan, bahkan dia sekarang bisa nanya resep masakan, bisa kita suruh lain-lain, bisa
0: serandom itu sih.
1: Serandom itu AI.
0: Aku pernah nanya kenapa sih fansnya Ronaldo sama Messi suka gontok-gontokan kayak gitu. Nanti dibikinin tuh kayak historinya kenapa sih. Jadi kayak dia tuh bisa merangkumin apa aja gitu ya Kak Peter.
1: Betul-betul.
0: By the way teman Pro 2, kalau kamu pengen tanya-tanya juga sore ini boleh loh. Kamu bisa ke 0811-7322-330 atau kamu juga bisa ke YouTube channel RRI Net Bengkulu. Kalau pengen tanya-tanya sama Kak Peter, terus juga kamu penasaran gimana caranya jadi blogger di zaman sekarang, di tengah zaman video pendek banget sih sekarang tuh sebenarnya. Ya, bahkan aku pun review buku sudah tidak di blog lagi, tapi sudah aku baru aja baca buku ini. Mengikuti keinginan zaman sekarang sih kayaknya. Nah, tadi lanjut ke penghargaan di IWA aja ya.
1: Iya, IWA.
0: Biar lebih gampang ya. Oke. Jadi prosesnya itu setelah submit?
1: Iya, submit. Nanti akan direview layak apa enggak kita menjadi peserta ataupun didaftarkan webnya. Akan direview juga oleh timnya. Lalu kemudian akan diumumkan nanti di setelah review, akan diumumkan di beberapa bulan kemudian.
0: Hadiahnya udah cair?
1: Hadiahnya alhamdulillah sudah.
0: Alhamdulillah.
1: Tinggal nunggu merchandise-nya ya.
0: Itu kan yang penting.
1: Ya itu. Tinggal nunggu merchandise-nya. Karena merchandise-nya sekarang belum dikirim ya. Belum sampai ke Bengkulu karena kayaknya agak terkendala di jarak juga kan, karena lumayan jauh dari Jakarta ke Bengkulu.
0: Kakak nunggu merchandise.
1: Masih nunggu.
0: Oh, nunggu.
1: Dan saya penasaran merchandise-nya itu apa ya kayaknya.
0: Oke. Okay.
1: Ya pastinya kalau saya lihat di beberapa ini pemenang yang hadir langsung ke lokasi itu ada berupa piagam, kemudian ada berupa apa kayak yang semacam plakat kayak gitu, dan beberapa merchandise tambahan lainnya. Tapi belum sampai sampai saat ini.
0: Kenapa enggak datang juga ke lokasi?
1: Karena terkendala kegiatan waktu itu. Saya sudah punya kegiatan juga ya. Karena kerja kan jadi
0: izin dong.
1: Agak susah kadang tuh kalau mau izin kan ya. Karena pertama terkendala waktu juga kan, karena lumayan jauh jaraknya
0: harus
1: kan, dan harus nginap.
0: Oh, harus nginap.
1: Iya, karena kalau kegiatannya itu kan dimulainya dari pukul 7 malam. Pukul 7 malam baru sampai selesai seperti itu.
0: Soalnya sekarang Kak Peter udah e-presensi enggak sih?
1: Iya. Agak repot kan.
0: Kalau dulu kan kayaknya masih bisa izin-izinan kan? Gitu kan. Kalau ada teman Produa yang penasaran soal website-nya, boleh enggak diceritain detail?
1: Website yang saya lombakan itu adalah website invitation.com saya mereknya.
0: Gimana?
1: Invitation.com berasal dari kata invitation dan action. Jadi digabungkan semacam kayak ada kolaborasi, jadi kolaborasi. Nah, saya itu invitation.com.
0: Oke.
1: Jadi fokusnya itu untuk menjual jasa undangan digital.
0: Terus? Apa yang bikin unik dari yang lain gitu?
1: Di tempat saya itu saya menawarkan fitur-fitur yang mungkin agak susah ditemukan di web-web yang lain. Yang pertama, tentu pelayanan adminnya fast respon ya. Itu yang penting, fast respon, lalu kemudian webnya ringan dan tentunya mobile friendly juga. Karena pengakses web itu kan banyak, nggak cuma dari PC ya, ada juga dari handphone, dari perangkat-perangkat gawai yang lainnya.
0: Oke, jadi kalau menurut Kak Peter itu tuh yang bikin kayaknya kenapa ini bisa menang?
1: Iya, karena untuk beberapa poin penilaiannya itu ini ada, ya poinnya ada tentang SEO-nya, tentang seberapa cepat webnya diakses, lalu kemudian ada 3 juri ya yang menilai itu. Ada 3 juri, ada Rio Burhan, ada Malvin, kemudian ada Peter J. Kembei. Nah, di sini yang dinilai oleh mereka ini adalah tentang, bentar saya cek dulu ya, takut lupa. Ya, takut lupa karena lumayan agak ini ya penilaiannya ini. Nah, dari desainnya yang pertama. Dari desain ini lebih dari sekedar menciptakan situs web yang cantik atau mengikuti tren, tapi juga harus menyajikan visual yang menarik juga untuk orang-orang. Lalu kemudian ada juga tentang SEO yang kita bahas tadi, tentang aksesibilitasnya juga. Situs webnya itu kan harus mudah diakses, nyaman bagi pengunjung juga, enggak bikin mata pedih seperti itu kalau kita akses kan. Lalu kemudian performance-nya, kecepatannya. Karena mungkin Intan pernah enggak kalau misalkan mengakses suatu website itu internetnya cepat, tetapi ketika diakses loadingnya lama banget.
0: Tutup.
1: Padahal
0: sih
1: kita tuh butuh.
0: Udah tutup aja.
1: Nah, rata-rata orang tutup kan. Nah, itu salah satu faktor yang terkadang lupa diperhatikan oleh orang-orang yang fokus berjualan. Kayak pelaku UMKM itu kan kadang webnya nggak responsif. Ada juga ketika diakses sangat berat. Sedangkan orang butuhnya cepat.
0: Yeah.
1: Mereka di dunia digital seperti sekarang ini serba cepat ini, kita butuhnya ketika diklik itu udah terbuka.
0: Yeah.
1: Maka kita optimasi seperti itu. Lalu kemudian ada juga peraturan-peraturannya, banyak pokoknya informasi tambahannya tentang syarat-syarat yang bagaimana kemudian webnya bisa dijadikan pemenang seperti itu.
0: Okay.
1: Tapi sayang banget sih kemarin nggak sempat datang ke lokasi langsung.
0: Bener sih.
1: Saya mikir-mikirnya kemarin tuh, wah kalau
0: gratis nggak?
1: Enggak.
0: Maksud aku kalau kan enggak menang nih, enggak dibayarin bolak-baliknya
1: enggak.
0: Gitu.
1: Oh, enggak. Makanya itu salah satu faktor juga sih kemarin mikir misalkan bolak-balik nih, biaya penginapannya berapa. Kemudian enggak mungkin juga kalau dari Bengkulu ke Jakarta cukup satu hari, enggak mungkin kan? Pasti nginap juga di sana. Dan biaya sewa hotel dan sebagainya, saya mikir nanti mending uangnya disimpan aja untuk hal-hal yang lebih penting lain.
0: Emang beda sih kalau udah POV bapak-bapak ya. Iya,
1: betul. Karena saya mikirnya gini, kalau memang misalkan awalnya kan di chat sama adminnya kan, selamat Bapak Peter Jespero, website impactaction.com menang nominasi awalnya kan.
0: Oh, nominasi.
1: Nominasi untuk IWA tahun 2025 yang akan diumumkan di Jakarta pada malam ini. Nah, karena masih nominasi, saya masih 50-50 ya, 50-50. Kalau datang ke sana mungkin memang dapat pengetahuan, ilmu, sharing-sharing di sana banyak kan dari para narasumbernya. Tetapi kalau misalkan sekedar nominasi takutnya nggak menang, ya kita mungkin rugi kayak gitu. Rugi dalam artian waktu kita udah banyak terkuras juga di sana kan, dengan jarak yang jauh tentunya. Makanya saya mikir ya udahlah, baru masuk nominasi juga kan nggak terlalu ini, nggak terlalu jadi prioritas juga.
0: Berharap nggak waktu itu?
1: Nggak terlalu berharap sih, karena saya mikirnya sekedar daftar aja, karena banyak ini yang daftar itu se-Indonesia. Saya juga mikir cuman website dari kota kecil yang nggak begitu dikenal oleh banyak orang, ya kan? Benar nggak mungkin kita Bengkulu ini kadang kita agak miris ya, secara nggak langsung. Ketika kita memperkenalkan diri dari Bengkulu, Bengkulu itu di mana sih? Orang masih nanya seperti itu. Makanya ketika ada lomba itu ada nominasi menang, saya mikir biarlah mungkin ikut-ikut aja, sekedar itu aja. Nanti kalaupun menang, alhamdulillah. Kalaupun enggak, ya udah belum rezekinya. Benar. Tapi ternyata
0: dapat.
1: Alhamdulillah, diumumkan menang. Saya pun nggak nyangka sebenarnya, karena website dari kota kecil yang nggak begitu dikenal orang, tapi bisa bersaing dengan kota-kota besar yang ada di Indonesia.
0: Bener, aku juga pernah ikut lomba, terus pas juri itu tahu dari Bengkulu, dia komentarnya hidden gem. Aku tuh kayak senang sih dibilang hidden gem cuman kayak tidak dikenal itukah?
1: Betul. Gitu kan, Bengkulu. Di satu sisi kita agak senang
0: senang.
1: Tapi sedihnya, padahal Ibu Fatma Bati berasal dari Bengkulu, yang menjahit bendera merah putih ini dari Bengkulu. Kok mereka nggak kenal gitu kota
0: Bengkulu? Maksud aku, gimana? Kan kita juga nggak jauh-jauh banget dari Jakarta kan?
1: Betul, cuma berapa jam ya naik pesawat?
0: Sejam doang. Gitu. Tapi kayak, wah, hidden gem katanya. Alamak, kataku.
1: Padahal pantainya kita indah, pemandangannya bagus. Untuk kota Bengkulu aja sebenarnya, kota Bengkulu ini satu hari kita keliling kota Bengkulu bisa dapat banyak tempat wisata.
0: Bener.
1: Gunung, ke arah sana bisa ke gunung. Kalau misalkan ke arah pengen ke danau, bisa Danau Denang tak sudah. Objek wisata religinya ada Masjid At-Taqwa, ada Masjid Baitul Izza. Kemudian objek wisata historinya ada rumah Bung Karno, rumah Fatmawati, ada Benteng Marlboro. Muter lagi ke sana ada Kampung Cina. Kan satu tempat ini sebenarnya sangat menjanjikan bagi para wisatawan.
0: Bener sih. Tapi tahu nggak apa tempat wisata favorit aku beberapa waktu terakhir ini, Kak Peter?
1: Di mana?
0: Balai Kota Merah Putih.
1: Oh, tentu. Sangat senang. Soalnya hampir setiap sore kami rutin jalan ke sana. Apalagi kalau misalkan emak lagi ke Bengkulu, kami pergi ke sana bawa keluarga.
0: Iya kan?
1: Karena memang seru, apalagi bawa bocil yang sedang aktif-aktifnya itu.
0: Kita tinggal lepaskan.
1: Tinggal lepas, kita pantau dari kejauhan. Dia melatih dirinya untuk berjalan, berlari, berguling,
0: teguling.
1: Betul,
0: benar
1: kan? Kota Merah Putih, balai kotanya mantap.
0: Mantap sekali.
1: Keren sekali.
0: Itu. Jadi walaupun jauh-jauh dari ujung ke ujung, itu adalah tempat yang sering banget aku datangi akhir-akhir ini. Ya masih senang sih ke pantai dan ngasih makan rusa itu juga senang sih.
1: Ya, betul.
0: Tapi di mana ya? Kayaknya emang butuh banget tempat-tempat yang hijau, yang luas.
1: Iya, betul. Sekarang, dan yang tempat yang free parkir juga. Salah satu fakta, betul ini. Kenapa kalau saya perhatikan tempat Kota Merah Putih itu rame pengunjung? Karena dia free parkir dan tempat parkirnya memang betul-betul diatur.
0: Seluas itu juga.
1: Yang bawa motor enak parkir, yang baru belajar bawa mobil juga enak parkir untuk muternya.
0: Cuman kadang pas weekend tuh ada yang standing parkir.
1: Betul, yang dikejar-kejaran. Kejar-kejar sama bapak polisi.
0: Itu agak-agak cemas-cemas juga sedikit sih. Tapi overall itu adalah tempat yang sangat menyenangkan
1: betul.
0: Apalagi buat bapak ibu muda yang punya toddler itu kayaknya senang banget main ke situ.
1: Apalagi para ibu-ibu yang masih milenial ya, kira-kira 90-an ini kan rata-rata milenial kan. Jadi anaknya mungkin baru toddler ataupun baru lagi aktif-aktifnya kan. Yeah. Jadi tempat yang seperti itu memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
0: Sangat menyenangkan sih. Kalau bisa banyak-banyak lah tempat kayak gitu.
1: Iya, ya, perlu diperbanyak kayaknya. Mungkin ke depan kayaknya taman remaja itu kalau diperbaiki lagi lebih bagus loh.
0: Bisa jadi.
1: Karena objek wisata untuk yang melihat binatang-binatang di Bengkulu ini agak kurang ya, kecuali ngasih makan rusa kayaknya.
0: Kasih makan rusa ada. Terus ada satu lagi tempat di nggak gitu jauh dari Balai Kota Merah Putih, itu ada tempat tapi berbayar ya.
1: Iya, iya.
0: Itu ada kayak mini zoo-nya sekalian sama kolam renang.
1: Ada yang inisial P itu bukannya?
0: Y.
1: Y. Oh iya. Tapi sekarang iya. Enggak jauh dari dan, tol, dari gerbang tol.
0: Iya, ya. Dan itu areanya bebas rokok walaupun tetap ada yang merokok.
1: Iya, betul. Tapi memang bikin kesel. Udah tahu jelas-jelas bacanya di sana no smoking area. Tapi mereka tetap aja. Betul, kata orang tuh yang paling susah itu menasihati orang yang perokok.
0: Dan lagi jatuh cinta.
1: Dan susah didengar ya.
0: Iya. Emang itu salah satu hal yang aduh, begitulah ya.
1: Ya itu mungkin kayaknya warna-warni Bengkulu juga.
0: Kayaknya di semua daerah di Indonesia deh. Karena kan emang ternyata yang tidak merokok minoritas ya.
1: Betul.
0: Dibanding yang merokok ternyata. Kadang-kadang kita harus lebih pengertian sama yang merokok.
1: Betul.
0: Aduh, kita ke pertanyaan dulu nih Kak Peter.
1: Siap.
0: Ada dari Dinda. Katanya kalau belum jago desain, masih bisakah punya website yang bagus?
1: Belum jago desain tapi pengen punya website yang bagus. Mm-mm. Jawabannya bisa.
0: Bisa.
1: Sekarang udah banyak template yang siap pakai. Kalau misalkan pakai WordPress itu udah banyak tema-tema yang memang keren. Kalau pakai Blogspot ya, kalau misalkan WordPress, anggaplah kita untuk orang yang memang udah expert. Kalau misalkan baru memulai dan pengen pakai biaya yang kecil, kita sarankan pakai Blogger dulu. Pakai blogger.com, kemudian fokus beli domain yang nggak terlalu mahal. Ada web.id, ada my.id. Kalau .com mungkin udah 200-an ya harganya sekarang, 250-275 harganya satu tahun. Nah kalau my.id atau web.id masih di bawah 100 harganya untuk satu tahunnya. Nah untuk itu yang untuk desain tadi bisa, sangat bisa. Yang penting ada kemauan.
0: Iya.
1: Dan ini cari, untuk web-web sekarang udah banyak penjual aset-aset digital sekarang yang memang siap pakai. Tinggal dipercantik aja.
0: Atau kau pantau aja ada orang mau jual blog.
1: Betul. Ya, sekarang banyak ya. Mungkin saya baru tahu blognya udah enggak laris lagi kan. Mungkin ada yang mau jual kan, tinggal tiap pakai gitu.
0: Ada orang yang mau beli YouTube.
1: Mm-mm.
0: Ada yang mau beli blog kan.
1: Iya,
0: macam-macam lah sekarang jadi. Tuh. Kalau aku enggak bakal dijual sih kayaknya.
1: Kayak rugi.
0: Ya. Rugi banget.
1: Kalaupun dijual mungkin kalau saya mungkin kalau dijual jualnya ke orang yang memang dikenal.
0: Iya sih. Iya,
1: enggak sama orang yang random yang dari
0: takut
1: dunia
0: banget,
1: enggak
0: kan?
1: Dikenal ya. Karena blog ini secara enggak langsung menjadi identitas digital kita juga.
0: Iya.
1: Orang taunya, oh, ini blognya si Anu, ini blognya si A, si B. Kemudian ketika kita jual, ternyata tiba-tiba blognya berubah menjadi situs judol.
0: Nah.
1: Repot.
0: Gawat
1: kita nanti bisa di BAP oleh kepolisian juga kan, karena mempromosikan seperti itu.
0: Kok seram ya?
1: Seram sekarang. Kalau dulu saya masih ingat deh. Kalau awal-awal dulu ketika ngeblok itu ada domain yang kadaluarsa, maka orang-orang akan berebut untuk menjadikan backlink ke webnya ataupun dibeli untuk dijadikan web yang serupa dengan blog tersebut. Sekarang beda. Ketika ada satu domain yang udah expire, rata-rata ketika kita pengen buka lagi larinya ke situs judol. Semengerikan itu sekarang.
0: Aduh. Berat sih.
1: Berat ya, asli berat.
0: Kak Peter, lebih gampang menghasilkan uang dari blog atau media sosial?
1: Dua-duanya sebenarnya lebih gampang, sama-sama. Tapi karena fokusnya saya memang lebih banyak fokus di blog, jadi lebih enak di blog. Meskipun seperti yang kita bilang awal tadi, kalau dulu mungkin awal-awal ngeblog dulu, bayarannya itu tinggi. Sekarang mungkin agak sedikit. Tapi kalau tetap dirutinkan ya lumayan kan?
0: Benar sih.
1: Apalagi kalau misalkan ada jasa review gini, kita bisa minta bantuan AI untuk brainstorming, untuk ide, seperti itu.
0: Iya.
1: Nanti tinggal dikembangkan.
0: Kau dulu tuh benar-benar mikir loh.
1: Dulu betul-betul mikir.
0: Iya.
1: Diorek-orek kan, oh idenya apa ya.
0: Pakai buku apa. Aku kak, buku betul. Tulis.
1: Jadi kita catat dulu kan.
0: Iya.
1: Misalkan jobnya ini tentang produk A. Produk A ini keunggulannya apa, ininya apa, kan ini apa. Kita catat kan, baru kita ketikkan, pindahkan ke blognya.
0: Iya.
1: Kalau sekarang kan udah nanya ke AI tadi.
0: Kalau sekarang aku ngebayanginnya kalau udah ada tulisan tentang tema itu, tolong dong kamu gabungin.
1: Tinggal di paraphrase kayak gitu ya, pindahin.
0: Menjadi tulisan 1000 kata, tapi aku pengen dari POV aku yang begini.
1: Yeah.
0: Jadi. Nanti kita tinggal revisi lah ya.
1: Betul, perbaiki.
0: Biar enggak se-AI itu ya kan.
1: Iya, biar agak lebih mirip ke manusia kata orang
0: pengetiknya. Kalau AI itu ada ini, aku sering baca di thread, aku terdiam sejenak. Kalau udah terdiam sejenak
1: udah terdiam sejak,
0: kayaknya
1: bahasa-bahasa AI.
0: Iya, bahasa-bahasa AI.
1: Betul-betul.
0: Kapiter tadi tuh kayaknya enak ya, submit websitenya, ikut lomba terus langsung menang, dapat duit juta-juta. Kayaknya semua orang tuh pengen banget kayak gitu. Tapi apakah emang sering ikutan lomba selama ini, atau ya kayak gini nih, sekali lomba tuh dapat gitu?
1: Kalau untuk lomba yang menang ya, kalau untuk yang menang, untuk IWA ini di tahun 2017 saya pernah menang. Tahun 2017 itu menang, hadiahnya kalau nggak salah 10 juta ya.
0: Wow.
1: 10 juta. Tapi dalam bentuk voucher.
0: Voucher?
1: Vouchernya itu bisa di nggak bisa diuangkan, tapi bisa dijadikan untuk bisnis. Misalkan bisa dibelikan domain, dibelikan hosting untuk memperpanjang produk digital seperti itu.
0: Kak Peter, apakan itu dulu?
1: Saya dulu bikin jasa apa nama tuh, domain murah. Jadi ketika teman-teman dari komunitas blogger Bungkulu itu pengen beli domain, mereka belinya sama saya dengan harga yang sangat mirip, bahkan setengah harganya.
0: 50.000?
1: Pernah, 50.000, 25.000, 30.000 saya jual. Yang penting vouchernya bisa dijadikan uang seperti itu. Diputar. Karena kalau enggak kayak gitu kan, dia cuma dalam bentuk voucher aja, enggak bisa diuangkan.
0: Okay.
1: Salah satu cara menguangkannya tadi ya kita
0: jual.
1: Pasang aja ya, bagai sama-sama anak-anak komunitas blogger kan, ya nggak apa-apa, sekalian bantu mereka belajar kan. Kayak ada kelas blogger dulu, kelas bloggernya free domain dengan harga miring, misalkan harga domain gratis yang semulanya mungkin bisa mencapai 150 ribuan, kita cuma 50 ribu untuk mereka yang ikut kelasnya.
0: Bye, sekilas info. bener kan?
1: Betul.
0: Terus, kalau di akhir-akhir ini, di zaman 2020-an ini masih sering submit website kayak gitu.
1: Submit ke tempat lomba-lomba. Kalau untuk lomba yang terbaru itu tadi.
0: Itu tadi.
1: Iwa tadi ya.
0: Berarti ini sekali kayak coba langsung dapat.
1: Alhamdulillah. Iya, sekali coba, karena dari 2017 gitu kan agak lumayan vakum kan, karena enggak begitu rutin ikut lomba. Pertama 2018, 2019, 20-an gitu kan kayaknya COVID ya.
0: Belum lah. Hah? 2018 belum COVID 2000, dong.
1: 2019, 2019 ke atas.
0: Iya.
1: Udah mulai masuk, kayaknya COVID-an. Jadi fokusnya bukan ke sana.
0: Kemana tuh?
1: Fokusnya ya kata orang tadi, isolasi diri. Isolasi mandiri kan. Kemudian untuk yang dunia-dunia kayak gitu kayaknya di sana belum terlalu di ini ya, mulai industri-industri mungkin banyak gulung tikar. Kayak orang yang ikut lomba kegiatan offline banyak dijadikan online. Jadi nggak ngikut di tahun-tahun tersebut.
0: Tapi aku penasaran sih, ini lebih ke personal nih Kak Peter. Dulu tuh kan masih single ya. Kak Peter mau mengerjakan urusan coding segala macam dari subuh sampai ke tengah malam, nanti tidurnya cuma 2-3 jam tuh nggak masalah. Karena hidupmu tidak mempengaruhi hidup siapa-siapa.
1: Betul.
0: Apakah banyak yang berubah kalau dari POV bapak-bapak nih setelah akhirnya menikah dan punya anak? Apakah ritme pekerjaan itu juga berubah atau enggak juga sih, biasa aja?
1: Kalau untuk ritmenya tentu berubah, harus menyesuaikan dengan jam tidur bocil. Ya kan, kalau misalkan dulu kita pengen main handphone ataupun nonton YouTube dan sebagainya itu kan ya kapan aja bisa kan. Kalau sekarang mungkin kalaupun pengen nonton YouTube itu audionya harus di silent, nggak terlalu keras kan. Kemudian untuk ngoding sebagainya ataupun untuk bikin web itu, saya lebih ketika bocil udah tidur baru saya fokus seperti itu.
0: Begadang berarti ya?
1: Begadang.
0: Bangunnya?
1: Bangun tetap bangun subuh.
0: Oh, okay.
1: Ya, karena saya ini tipikal orang yang
0: morning person.
1: Morning person, tidur cepat bangun cepat, tidur telat bangun cepat.
0: Jadi udah tersetting dia.
1: Iya, udah mau nggak mau pokoknya jam sekian saya harus terbangun.
0: Okay.
1: Ada alarm tubuhnya. Gitu.
0: Anaknya udah dikasih screen time?
1: Enggak.
0: Sama sekali.
1: Masih saya batasin. Enggak sama sekali.
0: Keren.
1: Karena memang untuk seusia anak-anak yang masih di bawah 2 tahun.
0: Oh, dia belum 2 tahun.
1: Belum 2 tahun, belum masuk 2 tahun. Memang belum boleh ya. Enggak boleh terlalu banyak untuk screen time gitu.
0: Bener sih, aku bisa bertahan sampai 2 tahun lewat dikit. Setelah itu mulai roda-roda bis berputar.
1: Iya.
0: Aduh.
1: Bahkan ngomongnya sekarang kalau udah sama anak-anak kan udah beda. Kalau dulu kan mungkin eh itu kayaknya mobil ya, kalau udah punya anak, eh itu mobil.
0: Iya. Iya kan,
1: mobil, oh mobil kayak gitu. Yang semula mungkin playlistnya lagu-lagu galau,
0: aduh,
1: iya, sekarang mungkin berubah menjadi playlistnya Cocomelo.
0: Ternyata urusan romansa sudah tertinggal di belakang.
1: Betul,
0: iya
1: betul,
0: ya,
1: betul.
0: Seiring dengan bertambahnya usia, apa itu galau karena romansa? Galau karena anak nggak mau makan dong.
1: Iya betul, betul.
0: Ada pertanyaan lagi Kak Peter, modal bikin website itu mahal atau enggak? Gimana nih?
1: Bikin website, ya. Yang pertama, mahal atau enggaknya itu kita bagi dulu ya. Yang pertama, kalau kita menggunakan hosting ataupun menggunakan PPS, jawabannya mahal. Karena hosting atau PPS ini rata-rata harganya di atas 500. Ada sih memang di bawah 200. Tapi untuk web yang memang trafiknya tinggi, enggak disarankan kalau menggunakan hosting ataupun PPS yang harga murah. Tapi kalau misalkan untuk yang harga murah, yang pengennya murah, itu bisa pakai Blogspot tadi. Jadi modalnya cukup modal domain aja. Domain seharga web.id itu 55.000 harganya 1 tahun. Mungkin plus PPN anggaplah 60.000, masih di bawah 100.000 ya untuk 1 tahun. Itu bisa bikin blog yang memang untuk apa ya? Untuk menyalurkan hobi bisa, untuk pelaku UMKM bisa.
0: Oke, okay. Jadi tergantung sih kamu pengennya yang kayak gimana.
1: Iya. Kalau pengen yang ekspor, pengen yang memang butuh ruang yang lebih besar, itu bisa menggunakan WordPress tadi, WordPress.org yang berbayar.
0: Iya. Kalau mau yang simpel-simpel aja, terus kamu kayaknya nggak begitu gape sama teknologi seperti aku, mungkin kamu bisa pakai Blogspot dulu.
1: Iya, pakai Blogspot. Nanti pelan-pelan di-upgrade kan ke yang Blogspot kan gratisan untuk blogspot.com. Mungkin bisa beli domain dulu seperti itu.
0: Benar-benar. Apakah blogger tuh masih bisa terkenal kayak zaman dulu? Dulu tuh siapa yang terkenal memulai? Raditya Dika kali ya?
1: Iya, Raditya, kambing jantan.
0: Kambing jantan.
1: Iya, kambing jantan. Dia kan banyak
0: nulis
1: di situ.
0: Buku, film jantan. Akhirnya ya. Dan lain-lain. Bisa enggak?
1: Kayaknya untuk di era AI sekarang
0: susah.
1: Terus terang jawabannya susah. Untuk lebih dikenal seperti itu. Karena memang pergeseran orang, tren-tren sekarang udah banyak beda. Orang mungkin dulu mencari sesuatu itu ke Google langsung. Sekarang ada yang nanya ke AI. Bahkan sekarang ada yang nanya ke TikTok.
0: Aku tuh. Kalau misalkan nyari tutorial yang butuh ngelihat visual, aku ke TikTok sih
1: TikTok,
0: biasanya.
1: Ya, ya.
0: Gimana cara nambahin table ini biar dia kayak gini?
1: Ya.
0: Gimana bikin tanggal bisa ditarik ke bawah? Itu aku nanya semua sama TikTok sih. Dan orang tuh banyak banget yang bikin tutorial ya, Kak.
1: Dan di sana memang pergeserannya sudah beda. Kalau dulu mungkin orang fokusnya ke blog yang memang khusus blog tutorial ya, tutorial tentang Microsoft Excel, Microsoft Word. Di sana mereka mencarinya. Sekarang dengan pergeseran digitalisasi ini, era digitalisasi ini yang semula mungkin masih orang fokus di blog, sekarang udah punya platform digital yang lain seperti TikTok dan sebagainya. Kayaknya memang lebih seru untuk mencari sesuatu di TikTok. Karena tren-tren Gen Z dan sebagainya itu mereka banyak di TikTok sekarang mencari sesuatu. Dan mau gak mau kita selaku pelaku usaha digital harus mengikuti. Harus mengikuti tren tersebut. Kalau misalkan kita terlalu apa ya, kata istilah orang tuh masih terlalu kekeh bahwa kita harus fokus di satu hal aja, misalkan di blog aja, nggak mau mengikuti tren digital yang misalkan memanfaatkan media sosial, ya nanti ketinggalan juga.
0: Benar sih, jadi pandai-pandailah untuk ngelihat peluang sih ya Kak.
1: Betul, mencari peluang sebanyak-banyaknya. Ibaratnya tuh apa ya, ibarat orang itu kalau misalkan kita punya blog itu, kita jangan terlalu fokus hanya di blognya aja, tapi dipercantik juga dong bagaimana blognya, kemudian bisa ringan, kemudian bisa memanfaatkan fitur Instagram, mungkin Reels seperti itu. Maka sekarang udah ada threads, itu banyak tuh threads-threads yang menarik, mereka banyak bahas isu-isu kekinian juga seperti itu.
0: Tuh benar yang tadi aku sampein ya. Ada back soundnya.
1: Iya, iya.
0: Kalau misalkan tiba-tiba jatuh jangan kaget sih. Nah ini pertanyaan dari newbie nih kayaknya, yeah. Website gratis sama berbayar tuh bedanya tuh apa? Apakah sengaruh itu bedanya?
1: Beda website gratis sama berbayar ya. Website yang gratis itu kita bisa menggunakan .blogspot.com. Tetapi kemudian alamatnya mungkin lebih panjang kalau kita menggunakan .blogspot.com. Webnya lebih panjang. Misalkan kita punya blog namanya apa ya?
0: Peter Julius Vero.
1: Ya, kayak nama saya kan panjang kan, Peter Julius Vero. Itu kalau kita blog kan yang versi gratis peterjuliusvero.blogspot.com. Tapi kalau kita berbayar peterjuliusvero.com seperti itu. lebih simpel dan lebih enak diingat.
0: Oke. Dari sisi penamaan, terus penamaan. Yang lain-lain ada nggak?
1: Dari sisi lain tentu SEO-nya tadi juga ngaruh.
0: Oh,
1: yang
0: ya?
1: Namanya kita blognya udah berbayar, tentu di pencarian Google itu lebih diprioritaskan ketimbang blog-blog yang belum, yang masih menggunakan Blogspot. Karena ketika kita cari rata-rata saat ini ya, ketika kita mencari di internet itu, entah itu di Google, entah itu di mana, rata-rata yang nangkring di posisi teratas itu blog-blog yang udah berdomain, udah menggunakan .com, gak menggunakan Blogspot lagi.
0: Terus juga kalau orang mau jadiin referensi, kayaknya lebih sahih aja kalau .com gitu-gitu lah ya.
1: Jadi referensi, lebih enak juga kan?
0: Kayak lebih terpercaya aja gitu.
1: Iya, betul-betul.
0: Gitu sih, tapi kalau mau memulai dari yang gratisan juga gak apa-apa kok.
1: Gak masalah, karena nanti ketika dari berawal dari gratis dulu kan, ketika memang udah pengen serius, nanti bisa tinggal di custom aja kan domainnya kan. Tinggal beli di internet, dimasukkan ke platform apa nama tuh, ke dashboardnya, udah disetting. Jadi berbayar domainnya.
0: Iya, jadi gak apa-apa. Mulai dari yang segampang mungkin. Betul. Kamu lakukan tuh gak apa-apa sih.
1: Saya pun di awal-awal itu dulu gak menggunakan blog yang berbayar. Saya menggunakan myweblog.com. Punya Alvin Gupta, orang India. Jadi
0: iya,
1: ketika tutup, ya kita terpaksa memigrasi ke WordPress.
0: Oh itu awalnya, kenapa akhirnya ke WordPress itu?
1: Karena platformnya tutup, mungkin nggak mampu bersaing atau ada kendala yang lain kan, jadi myweblog.com itu tutup. Maka di saya update di blog sepenggal info saya itu alasan penutupan myweblog.com, dan alhamdulillah sampai sekarang masih banyak yang baca, sampai ratusan
0: orang. Alhamdulillah.
1: Kadang di beberapa waktu mungkin pernah tembus hampir 1000 pembaca.
0: Banyak loh itu.
1: Untuk alasan kenapa myweblog.com itu tutup. Okay. Karena memang banyak penggunanya dulu, seperti yang saya ceritakan tadi. Jadi ketika masa myweblog.com itu berjaya, itu sangat seru. Kita punya saling komentar, kunbal, kunjungan balik, saling apa ya istilahnya yang ngetren tuh dulu. Saling berinteraksi lah, via blog saling komen seperti itu. Dan itu memang ada istilahnya kunbal tadi, kunjungan balik.
0: Blog walking?
1: Blog walking kalau yang kayak gini. Jauh sebelum ada blog walking,
0: kunbal.
1: Kita menggunakan kunbal.
0: Okay.
1: Ditunggu kunbalnya kan gitu.
0: Oke. Okay. Aku enggak mengalami masa-masa itu sih, Kak. Tapi kalau blog walking udah mengalami sih.
1: Iya.
0: Terus dulu-dulu tuh zaman sebelum ada job ya. Itu tuh kayak sekedar ikut giveaway dari sesama blogger aja.
1: Oh, iya.
0: Dulu tuh. Zaman-zaman 2011-2012. Jadi awalnya aku bikin blog itu karena mau ikut giveaway-giveawayan gitu doang. Tapi giveaway-nya itu nulis di blog gitu sih. Kalau untuk orang yang gak mau ikutan lomba-lomba, apakah masih worth it bikin blog zaman sekarang?
1: Gak mau ikut lomba ya?
0: Iya.
1: Masih worth it
0: untuk?
1: Apalagi kalau untuk menyalurkan hobi ya. Misalkan punya skill di bidang apa tertentu, misalkan hobi menulis puisi, nggak ada salahnya sih masukkan entah itu ke blog gratis atau ke blog berbayar. Karena kata orang tuh sekarang ini kita menciptakan jejak digital itu yang bagus. Salah satunya adalah kita bikin blog, nanti blognya akan diindeks juga oleh Google, bisa menjadi jejak digital kita juga, dan kita bakalan dikenal juga.
0: Jadi personal branding juga
1: personal
0: bisa
1: branding
0: ya, Kak?
1: Bisa juga untuk blog.
0: Oke deh. Jadi kalau ada yang pengen mulai, harus punya skill apa dulu nih?
1: Skillnya yang pasti niat. Kita harus niat, pasang niat terlebih dahulu bahwa ya udah saya pengen ngeblog dan diseriusin.
0: Okay.
1: Apapun itu kalau kita seriusin, insya Allah bakalan berhasil. Kalau boleh, kalau saya mengutip dalam ayat Al-Qur'an itu, walazina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk menempuh jalan kami, maka kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Itu kata Allah. Maka berawal dari sana sebenarnya, walazina jahadu fina lanahdiyanahum subulana itu, siapapun yang bersungguh-sungguh untuk menempuh jalan-jalan kami, kata Allah, jalan-jalan kami itu adalah jalan-jalan yang memang udah ditentukan oleh Allah, jalan yang baik ya tentunya, maka Allah akan menunjukkan jalan-jalan tersebut. Intinya serius, kalau kita serius insya Allah nanti bakalan ada jalannya.
0: Tapi aku percaya banget sama itu. Contohnya aku mengalami sendiri, aku coba affiliate misalkan. Itu kayak untuk kita-kita yang pernah merasakan dapat job blog kayak sedih banget loh, Kak. Kita harus mulai lagi dari 400 rupiah komisinya. Itu tuh kayak mental kita diuji juga.
1: Betul.
0: Apakah ini benar-benar sesuatu yang harus aku coba gitu kan. Itu kayak ada terus pikiran kayak gitu. Tapi ternyata nyoba 6 bulan berjalan, ya jangan tanya komisinya, tapi tiba-tiba ada teman lama nawarin job blog.
1: Betul, betul.
0: Tiba-tiba aja
1: iya,
0: dia nawarin dengan nominal yang lumayan banget iya. gitu. Jadi sebenarnya kita ngelakuin usaha apa bisa jadi rezekinya bukan di situ, tapi dari bidang lain tuh bisa banget sih.
1: Ya itu tadi, siapa yang bertawakal kepada Allah, yang selalu akan memberikan solusi jalan keluar dari hal yang tidak pernah kita duga sama sekali.
0: Benar, mantap, mantap. Udah mau jam 5 sore Kak Peter.
1: Oke.
0: Mungkin ada pesan-pesan yang pengen disampaikan buat teman Pro 2 sekalian, kalau mau promo sosial media sama website-nya boleh, siapa tahu ada yang mau kunjungan ke sana.
1: Oke. Untuk teman-teman pendengar setia RRI Pro 2, bagi teman-teman yang butuh jasa undangan digital bisa hubungin saya, nanti kita akan memberikan diskon khusus untuk pendengar RRI. Nanti sebutkan saja Kak, saya ada pendengar setia RRI, nanti kita akan memberikan diskon tambahan untuk kalian. Lalu kemudian untuk kalian yang mencari jasa undangan digital bisa menghubungi kami, karena kita menyediakan banyak jasa undangan. Pertama jasa undangan digital, jasa video, video digital, kemudian kita juga menyediakan jasa yang terbaru, buku tamu digital, seperti itu. Dan bagi yang pengen berusaha, saya pengen pesan, yang pengen memulai ya, memulai bisnis apapun itu niatkan karena Allah. Karena Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu pernah menyampaikan, siapa yang menjadikan akhirat itu sebagai tujuan utamanya, maka Allah akan membukakan jalan rezekinya baginya. Dunia itu nanti akan datang kepada dia dalam keadaan hina. Tapi ketika kita menjadikan dunia itu sebagai tujuan utama kita, kemudian akhirnya kita jadikan tujuan kedua kita, maka kita akan disibukkan saja dengan urusan dunia tersebut, dan urusan dunia kita akan terjerai-berai. Maka jadikanlah akhirat itu sebagai tujuan utama kita, agar nanti Allah akan menolong kita. Menolong kita seperti apa? Yaitu tadi, kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bisa memberikan manfaat untuk orang yang lainnya. Ketika kita memiliki skill, kita memiliki hobi, jadikan skill dan hobi tersebut adalah hobi yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Misal, saya memiliki skill sebagai seorang guru, jadikan profesi tersebut untuk profesi yang bermanfaat bagi orang lain. Saya memiliki skill sebagai seorang penyiar, pastikan profesi tersebut adalah profesi yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Apapun profesi kita, ingat adalah jadikan profesi tersebut sebagai profesi yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, kepada keluarga, dan tentunya nanti bisa bertetangga juga dengan Rasulullah di surga.
0: Masya Allah, pas banget kita tuh hari Jumat ya. Betul. Jadi berasa kayak tausiah singkat gitu sekali.
1: Iya ya, Jumat sekarang ya.
0: Kak Peter, thank you ya.
1: Oke, sama-sama Intan, terima kasih banyak atas waktunya.
0: Thank you, semoga kapan-kapan kalau ada yang seru-seru lagi, siapa tahu kan tahun depan menang lagi, kita nggak tahu rezeki,
1: nggak tahu ya.
0: Nanti diundang lagi ke sini ya.
1: Oke, siap.
0: Teman Pro 2, kalau kamu ketinggalan, kamu masih

0: Mak, saya ku kan lah tamat SMA, Mak. Saya ndak kuliah. Buli ya, Mak?
1: Jadilah pulo kuliah-kuliah. Tamat SMA juga kau lah bersyukur.
0: Saya kelero, Mak, ndak kuliah, Mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pulo.
1: Ay, ndak usah lah kau kok tinggi nian cita-cita tu. Jadilah nolong Mak kerjo. Kuliah kini mahal.
0: Aduh, Mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi Mak kerjo.
1: Hah, di mana pulo bisa kuliah model cak itu?
0: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang singkat namanya UT Bengkulu, Mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel. Bisa di mana aja. Bisa sambil kerjo, tidak ada biaya bangunan. SPP mulai dari 1,3. Masuknya tidak pakai tes. Daftarnya cuma 100.000, Mak. Lulusannya lah terbukti pulo. Masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk negara umur, Mak. Tidak pakai-pakai DO. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
1: Padahal ini.

0: 90. Kapan pula pendaftarannya tuh?
1: Inilah mulai buka pendaftarannya, Mak. Untuk jalur umum non-RPL, non-alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL, alih kredit, itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantornya, Mak. Jalan Sadar Lingkar Barat Tuna. Atau bisa daftar online juga di admisi stripsia.ut.ac.id. Cuma UT Bungkulu Kola, Mak, yang negeri, agreditasi A, pade kacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
0: Ay, lah kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau saya ini.
1: Info lebih lanjut bisa menghubungi website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851 7829 0470.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo
2: FM. Jean Pierre Papin, lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Prancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991, ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinade. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

0: Bentar-bentar, jangan diminum dulu ya.
1: Nah, kan?
2: Buat konten lagi, Nay.
0: Ya iya dong, kan lumayan buat stok konten.
1: Ribet nih si paling influencer. Tapi kayaknya seru ya, Nay, jadi kamu.
0: Kok gitu, Za?
1: Iya, kerja dari mana aja, nongkrong terus, followers banyak. Aku kalau buka Instagram, isinya orang sukses semua. Kadang bikin minder.
2: Instagram itu cuma etalase, Za. Nampilin yang bagus-bagus doang.
1: Tetap aja, aku sering mikir, apa aku yang kurang kerja keras ya? Nah, lihat nih postingan Naya, belum 5 menit aja udah rame.
0: Itu sih algoritmanya lagi baik-baik aja sih, Za. Kadang sepi juga kok. Lagian nyari uang di media sosial tuh, kadang gak seenak itu, Za. Akhirnya pulang. Lumayan nih, engagement-nya naik. Hah? Tagihan pay letter? Udah jatuh tempo, aduh. Mana tagihan internet lagi? Duh, tagihan apa lagi udah ini? Halo, Assalamualaikum Pak Ardi.
3: Waalaikumsalam, malam Mbak Naya. Maaf ya, ini pembayaran proyeknya masih tertunda.
0: Loh, jadi pembayarannya kapan Pak?
3: Mungkin minggu depan ya.
0: Aduh Pak, tapi saya juga harus bayar kebutuhan Pak. Kan di perjanjian kerjasama harusnya hari ini dong cair.
3: Mbak Naya sabar dulu, karena semua lagi kena efisiensi nih, termasuk juga kami. Minggu depan saya kabari lagi ya. Selamat malam.
0: Duh, gimana nih mau sabar? Tagihan kan gak pernah sabar ya. Jatuh tempo semua ini, aduh.
1: Nay, videomu Nay, FYP loh.
0: Yang mana, Za?
1: Yang motivasi itu loh, yang bilang semua tergantung seberapa keras kamu berusaha. View-nya hampir 100.000. Wah, keren banget.
2: Keren ya?
1: Iya dong.
2: Kalau ternyata orang yang ngomong itu lagi nggak baik-baik aja, gimana?
1: Maksudnya gimana?
2: Nggak semua yang tampil kuat itu benar-benar kuat loh.
0: Din?
2: Apa?
0: Udah dong. Enggak, aku capek lihat kamu pura-pura kuat terus.
2: Jangan sekarang ya. Terus kapan? Kamu bilang hidup kamu baik-baik aja. Padahal enggak. Kamu bilang proyek lancar. Padahal klien belum bayar.
1: Serius?
0: Din, cukup ya.
2: Yang bikin aku sedih, kamu ngajarin ribuan orang soal semangat hidup, tapi kamu sendiri nggak pernah berani bilang kalau kamu lagi kesulitan.
0: Karena aku malu, Din. Aku malu kalau orang tahu aku tuh nggak ada apa-apanya. Aku malu, Din, kalau dianggap gagal.
4: Kamu kenapa, Nay?
0: Aku marah, Kak, sama Dina.
4: Karena dia jujur.
0: Aku tuh capek, Kak. Aku selalu mikir apa yang harus diposting, apa yang harus ditunjukkan, dan apa juga yang harus disembunyikan.
4: Naya, orang yang sayang sama kamu gak peduli fitmu estetik atau enggak, postinganmu FYP atau enggak. Mereka peduli kamu baik-baik saja atau enggak. Dina cuma mau ngingetin kamu, kalau kamu lagi susah, minta tolong, Nay. Gak usah pura-pura kuat terus.
0: Halo teman-teman, terima kasih ya yang sudah gabung malam ini. Aku mau ngajak ngobrol sedikit nih soal konsisten dalam berkarya.
2: Kalau menurut aku sih, sesulit apapun keadaan kita, yang penting tetap fokus sama tujuan. Usaha nggak bakal mengkhianati hasil kok. Siapa sih?
5: Nay? Nay ya?
0: Iya, sebentar Pak.
5: Maaf ya Nay, saya datang malam-malam. Tapi saya sudah cari kamu beberapa hari ini tapi nggak ketemu. Kamu kemana sebenarnya?
2: Pak, nanti aja ya Pak.
5: Nantinya kapan? Saya cuma mau kepastian. Tunggakan kos kamu sudah 2 bulan itu belum dibayar. Jadi gimana nih?
2: Pak, sabar ya Pak ya.
5: Saya udah kasih waktu sama kamu. Kalau kamu memang belum ada uang, ya bilang dong, jangan menghindar. Saya kan bingung sama kamu.
2: Saya nggak menghindar, Pak.
5: Lalu kenapa kamu susah saya hubungi? Berapa kali saya telepon tapi kamu nggak pernah angkat?
0: Ya Allah, lupa lagi matiin lift. Lift saya masih nyala.
5: Kamu lagi lift ya, Nay? Maaf, saya nggak tahu. Saya nggak ada maksud untuk bikin kamu malu saat lift.
2: Nggak apa-apa, Pak. Mungkin memang sudah waktunya orang tahu. Lagian, saya yang salah, Pak. Saya yang nunggak bayar kos. Maaf ya, Pak ya. Fee kerjaan saya juga baru cair minggu depan, Pak. Nanti saya bayar ya, Pak ya.
6: Nay, aku bawain nasi goreng nih.
1: Aku bawain jus jeruk, Nay.
2: Eh, kalian. Aku malu banget, guys. Semua orang tahu sekarang. Aku takut. Sampai gak berani buka Instagram. Gak berani ngecek follower. Gak berani juga bikin konten. Gimana kalau orang gak percaya lagi sama aku?
6: Aku ngerti, Nay. Tapi kamu gak bisa terus hidup penuh kepura-puraan kayak gini. Real aja. Yang mau follow, ya alhamdulillah. Kalau enggak, ya enggak apa-apa lah. Masalah kerjaan, ada aja nanti jalannya, Nay.
1: Betul, Nay. Lagian, selalu ada kesempatan kedua. Yang penting mulai sekarang, posting yang real-real aja. Gak usah tutupin keadaan yang sebenarnya.
7: Naya akhirnya memberanikan diri membuka Instagram. Ratusan komentar memenuhi layar. Ada yang mengejek, ada yang menertawakan, ada yang bertanya. Tapi ada juga yang menulis, terima kasih karena akhirnya jujur. Di luar sana dunia terus bergerak, feed terus diperbarui, story terus berganti, orang-orang terus berlomba terlihat bahagia. Namun untuk pertama kalinya, Naya tidak sedang memikirkan apa yang ingin dilihat orang lain. Mungkin kita pernah menjadi Naya. Atau mungkin kita pernah menjadi Reza. Membandingkan hidup dengan potongan-potongan cerita yang kita lihat di layar. Padahal, tidak semua senyum berarti bahagia. Tidak semua pencapaian berarti baik-baik saja. Dan tidak semua orang yang terlihat kuat sedang benar-benar kuat.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
5: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
4: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

teman-teman Pro 2 ada yang suka makan bakso aci? Wah, ini aku yakin penggemarnya banyak sih. Makanan dari Garut yang gampang ditemukan di mana-mana, termasuk di luar Pulau Jawa dan kita-kita yang ada di Bengkulu sini. Tahu gak sih, ternyata bakso aci ini makanan khas orang Sunda yang udah ada dari abad ke-19. Dibuat oleh masyarakat di Tatar Priangan, kayak Garut, Tasikmalaya, Bandung, di tengah kondisi sulit era penjajahan. Dulu namanya masih cilok, dari daging cincang. Terus disajiin sama kaldu dari sapi atau ayam, karena bahan bakunya murah, gampang didapatkan. Jadi waktu itu bakso aci ini merupakan alternatif makanan berat. Nah, baru kemudian di tahun 2000-an banyak banget pedagang yang akhirnya pakai packaging, terus isiannya tuh lebih variatif, yang dulunya cuma abon, akhirnya ada yang isiannya daging cincang, tulang lunak sama mercon. Ada penelitian juga kalau dari GNFI di kalangan akademisi, katanya ada pengaruh besar dari media sosial yang bantu ngepromosiin bakso aci ini di Indonesia. Jadi walaupun asalnya tuh dari Garut, ya di Bengkulu juga banyak ya. Termasuk juga di daerah-daerah lain karena memang penggemarnya banyak, bisa isiannya macam-macam dan biasanya yang pedes-pedes, gurih itu juga banyak penggemarnya. Ini infonya dari Good News from Indonesia.

0: aku cuma minta hakku, bukan minta sumbangan.
1: Coba lagi ah, siapa tahu sudah ada.
2: Maaf ya, aku cuma mau ingetin lagi soal utang kamu dari 2 bulan lalu.
3: Ya ampun, santai dong. Baru juga 2 bulan. Emang kamu gak punya uang lagi? Hitung-hitungan banget.
0: Padahal aku cuma nagih uangku loh. Uangku sendiri. Tapi sekarang aku dibilang pelit dan macam-macam. Dia lupa ya?
4: Utang bukan riba. Kalau kamu bisa pinjam, kamu juga harus bisa bayar. Buat yang nagih, kamu bukan jahat. Kamu cuma minta tanggung jawab.
5: Pro 2 FM, sore ceria.
6: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.
3: Sore Ceria Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Jean Pierre Papin, lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Prancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991, ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.
3: Sore Ceria Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pencerah jiwa. Jawaban elegan dari tukang bakso. Di suatu senja sepulang kantor, saya masih berkesempatan untuk mengurus tanaman di depan rumah, sambil memperhatikan beberapa anak asuh yang sedang belajar menggambar peta, juga mewarnai. Hujan rintik-rintik selalu menyertai di setiap sore di musim hujan ini. Di kala tangan sedikit berlumur tanah kotor, terdengar suara tek, tek, tek, suara tukang bakso dorong lewat. Sambil menyeka keringat, kuhentikan tukang bakso itu dan memesan beberapa mangkok bakso setelah menanyakan anak-anak siapa yang mau. Ada satu hal yang menggelitik pikiranku selama ini ketika saya membayarnya. Si tukang bakso memisahkan uang yang diterimanya. Yang satu disimpan di laci, yang satu ke dompet, yang lainnya ke kaleng bekas kue. Lalu aku bertanya, atas rasa penasaranku selama ini, "Mang, kalau boleh tahu, kenapa uang-uang itu dipisahkan? Barangkali ada tujuannya ya?" "Iya, Bu. Saya sudah..."

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pencerah jiwa. Jawaban elegan dari tukang bakso. Di suatu senja sepulang kantor, saya masih berkesempatan untuk mengurus tanaman di depan rumah, sambil memperhatikan beberapa anak asuh yang sedang belajar menggambar peta, juga mewarnai. Hujan rintik-rintik selalu menyertai di setiap sore di musim hujan ini. Di kala tangan sedikit berlumur tanah kotor, terdengar suara tek, tek, tek, suara tukang bakso dorong lewat. Sambil menyeka keringat, kuhentikan tukang bakso itu dan memesan beberapa mangkok bakso setelah menanyakan anak-anak siapa yang mau. Ada satu hal yang menggelitik pikiranku selama ini ketika saya membayarnya. Si tukang bakso memisahkan uang yang diterimanya. Yang satu disimpan di laci, yang satu ke dompet, yang lainnya ke kaleng bekas kue. Lalu aku bertanya, atas rasa penasaranku selama ini, "Mang, kalau boleh tahu, kenapa uang-uang itu dipisahkan? Barangkali ada tujuannya ya?" "Iya Bu, saya sudah memisahkan uang ini selama jadi tukang bakso yang sudah hampir 17 tahun. Tujuannya sederhana saja. Saya hanya ingin memisahkan mana yang menjadi hak saya, mana yang menjadi hak orang lain atau tempat ibadah, dan mana yang menjadi cita-cita penyempurnaan iman." "Maksudnya?" saya melanjutkan bertanya. "Iya Bu, agama dan Tuhan menganjurkan kita agar bisa berbagi dengan sesama. Saya membagi 3 dengan pembagian. Yang pertama, uang yang masuk ke dompet artinya untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari saya dan keluarga. Yang kedua, uang yang masuk ke laci artinya untuk infak atau sedekah atau untuk melaksanakan ibadah kurban. Dan alhamdulillah selama 17 tahun menjadi tukang bakso, saya selalu ikut kurban seekor kambing, meskipun kambingnya yang ukuran sedang saja. Kemudian yang ketiga, uang yang masuk ke kaleng, karena saya ingin menyempurnakan agama yang saya pegang, yaitu Islam, mewajibkan kepada umatnya yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, ibadah haji ini tentu butuh biaya yang besar ya Bu ya. Nah, istri saya menyetujui bahwa di setiap penghasilan harian, hasil jualan bakso ini disisikan sebagai tabungan haji. Dan insya Allah selama 17 tahun menabung, sekitar 2 tahun lagi saya dan istri akan melaksanakan ibadah haji. Hati saya sangat tersentuh mendengar jawaban itu. Sungguh sebuah jawaban sederhana yang sangat mulia. Bahkan mungkin kita yang memiliki nasib sedikit lebih baik dari si tukang bakso tersebut, belum tentu memiliki pikiran dan rencana indah dalam hidup seperti itu. Dan seringkali berlindung di balik tidak mampu atau belum ada rezeki. Terus saya melanjutkan sedikit pertanyaan. "Ya memang bagus, tapi kan ibadah haji itu hanya diwajibkan bagi yang mampu, termasuk memiliki kemampuan dalam biaya, Pak." Ia menjawab, "Itulah sebabnya Bu, saya justru malu kalau bicara soal mampu atau tidak mampu. Karena definisi mampu bukan hak Pak RT atau Pak RW, bukan juga hak Pak Camat ataupun MUI. Definisi mampu adalah sebuah definisi di mana kita diberi kebebasan untuk mendefinisikannya sendiri. Kalau kita mendefinisikan diri sendiri sebagai orang yang tidak mampu, maka mungkin selamanya kita akan menjadi manusia yang tidak mampu. Sebaliknya, kalau kita mendefinisikan diri mampu, maka insya Allah dengan segala kekuasaan dan kewenangan Allah akan memberi kemampuan pada kita." Masya Allah, sebuah jawaban elegan dari seorang tukang bakso.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Ini WhatsApp dari siapa ya? Isinya undang ke resepsi pernikahan.
1: Ada apa sih ngedumel sendiri?
0: Ini nih, aku dapat undangan pernikahan di WhatsApp. Tapi kok kayaknya aku gak kenal. Coba aku buka dulu ya link undangannya.
1: Eh jangan, tunggu dulu. Jangan asal klik link dari orang yang gak kita kenal. Karena ya bisa aja kan link phishing itu sengaja dikirim buat ngeretas smartphone kamu. Tujuannya sekarang macam-macam. Buat ngebobol akun kamu juga bisa, sosmed kamu bisa keambil, sampai ke banking kamu itu juga bisa terkuras uangnya. Udah banyak korban loh, jadi kamu harus lebih hati-hati.
0: Wah, serem banget. Untung gak mau kasih tahu. Yaudah, aku blok aja deh WhatsApp-nya.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Tensi jelang perempat final Piala Dunia 2026 antara Norwegia kontra Inggris makin panas nih teman Pro 2. Gimana enggak ya, back Inggris dan Burn udah kuar-kuar siap ngelok pergerakan mesin gol Norwegia Haaland. Haaland ini sekarang lagi on fire, berjuang di perebutan sepatu emas dengan torehan sejauh ini 7 gol. Tapi Dan Burn ini punya rekor bagus waktu mereka duel di Liga Inggris, di mana Haaland cuma bisa cetak 1 gol ke gawang timnya. Burn ngaku suka banget duel fisik dan siap mental kalau ditunjuk pelatih buat matiin pergerakan sang striker. Kira-kira strateginya bakal berhasil? Atau malah nanti Haaland malah makin gokil mainnya besok minggu dini hari itu teman Pro 2?

Alarm jam 3 pagi biasanya di snooze, tapi kalau lagi demam piala dunia, terus yang main tim jagoan, baru bunyi sekali pasti langsung melek. Catat jadwal pertandingan hari ini biar nggak kelewatan pertandingan tim favoritmu. Babak perempat final Sabtu 11 Juli 2026 pukul 2 dini hari Spanyol versus Belgia. Minggu 12 Juli 2026 pukul 4 pagi ada Norwegia versus Inggris. Dan jam 8 pagi ada Argentina versus Swiss. Biar bisa nonton Piala Dunia di mana aja dari HP kamu, jangan lupa aktifkan paket Bola Gembira. Cuma Rp60.000 dari aplikasi MyTelkomsel udah termasuk kuota internet dan akses Maxstream TV. Streaming lancar, selalu up to date, dan momen seru di lapangan juga gak bakal kelewatan. Jadi siapin jersey favorit, cemilan, dan tenaga kamu buat nonton semua pertandingannya. Download aplikasi Maxstream TV sekarang dengan koneksi cepat dan stabil dari Telkomsel 5G powered by AI.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Howdy howdy howdy teman produser seluruh Indonesia, kembali lagi di MLZ Music Live Chat barengan sama Elan dan juga
0: Edit.
1: Pada malam hari ini kita nggak mungkin cuma berdua Edit ya.
0: Betul.
1: Karena seperti biasa kita sudah kedatangan musisi, nggak cuma satu, nggak cuma dua, tapi mereka ada band.
0: Mereka ya, adalah sebuah band.
1: Iya, mereka
0: bukan
1: adalah,
0: ada band ya.
1: Bukan. Mereka adalah sebuah band yang akan kita ajak ngobrol malam hari ini.
0: Benar, karena sekarang juga hari Jumat, ini ada sangkut pautnya sama mereka katanya.
1: Oh, apa itu? Jadi karena Jumat adalah hari kelima, mereka datang berlima.
0: Oke.
1: Wah, gua bisa nyampe coy.
0: Udah.
1: Mereka akan ngobrol-ngobrol sama kita di single terbaru ya.
0: Yes.
1: Dengan mereka juga lagi melakukan tour radio, tidak hanya di Pro 2.
0: Seru.
1: Jadi kalian dengerin aja di radio yang lain ya.
0: Betul.
1: Jangan dong.
0: Kenapa?
1: Dengerin di radio yang lain jangan dong. Di sini aja dengerinnya.
0: Iya, maksudnya dia punya radio, radio orang enggak apa-apa. Dengerin dong.
1: Enggak apa-apa
0: kan?
1: Mensukseskan.
0: Oh, iya benar. Yang penting tetap dengerin Pro 2.
1: Betul pastinya.
0: Mau radio siapa? Yang penting Pro 2.
1: Oh, kita mau berdua kalau gitu?
0: Yes, kita bakal hari ini bakal ngobrol bareng sama Morning Eagle ya, teman berdua ya. Ini dia baru ngerilis seperti yang tadi Alan sudah bilang ya.
1: Betul.
0: Mereka akan merilis sudah merilis sebuah single terbaru di tahun ini. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya.
1: Hah?
0: Dan buat kamu teman berdua yang ingin bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RR Jakarta.
1: Iya.
0: Atau bisa langsung merawat di WhatsApp yang berdua FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Yes, jadi jangan kemana teman-teman berdua, masih di MLC Music Live Chat.

0: welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, teman berdua sesuai janji kita tadi nih.
0: Bener.
1: Kita gak mungkin cuma berdua Dit ya.
0: Betul.
1: Dan memang tadi setelah kita ngobrol-ngobrol, memang karena ini hari Jumat, hari kelima.
0: Betul.
1: Mereka juga datang berlima.
0: Cocokologi aja.
1: Cocokologi. Yes, kita sudah bersama
0: Morning Eagle. Gokil.
1: Yuhu.
0: Aduh.
1: Rame guys.
0: Waduh. Kumaha damang.
1: Kumaha damang.
0: Damang.
1: Wes. Baru dak.
0: Well. Udah itu bahasa Sunda kita tahu ya.
1: Ada abis itu aja kita taunya.
0: Mentok abis itu aja.
1: Katanya karena mereka band Bandung, kita akan full bahasa Sunda ya.
2: Boleh.
0: Biasa abis nyari Sunda biasa.
1: Yang lain takutnya enggak ngerti.
0: Iya benar itu dia.
1: Sama gue taunya kasar doang
0: gitu. Lagi.
1: Enggak tahu yang lain.
3: Ya. Kayak amplas gitu.
0: Iya benar.
1: Amplas benar.
0: Dago tahu.
1: Ada Morning Eagle.
0: Oh iya. Itu
1: awe-awe.
2: Itu pun kasar.
1: Itu juga kasar tuh. Kita malam hari ini bakal ngobrol sama Morning Eagle tuh berdua. Dan boleh dong kita kenalan dulu dong.
0: Kita absen satu-satu ya.
1: Kita absen satu-satu boleh dong.
0: Dari mana nih?
4: Ayo kita. Kita. Halo, piye kabare?
0: Jawa. Api mas, api.
1: Tadi katanya bar.
4: Oh, saya orang Jawa.
0: Oh, Jawa. Oke.
5: Okay. Taulani.
0: Bener. Kemarin kita udah ngobrol sama Sule.
1: Iya. Baru kemarin di
5: kaweannya.
0: Oh iya, lagi bener lagi.
1: Andri ya?
4: Andri tahu diri.
1: Ada siapa nih, Kang?
4: Halo, saya gitaris Morning Eagle, nama saya Dewa.
1: Dewa.
6: Lanjut. Halo, saya yang pegang bass di Morning Eagle, nama saya Lucky.
0: Oke, lanjut.
7: Halo.
8: Saya pemain 6 senar.
7: Mau siapa dulu nih? Mau sweet enggak?
8: Sweet. 25.
7: Ya, oke. Boleh duluan.
6: Ya, halo, saya gitaris Morning Eagle, temannya Mas Dewo. Mainnya 6 senar juga, namanya catur.
1: Woi.
6: Tapi lebih suka ngalah.
1: Terus.
7: Oke, kali ini suaranya agak adem ya.
0: Boleh.
7: Halo semuanya, aku Renjana sebagai vokalis.
0: Oke, Renjana.
9: Halo everybody, saya Ari di drum.
0: Alright.
6: Yes. Bawa.
0: Halo, saya Edit, saya yang interview.
1: Saya Elan, saya nemenin Edit. Oke, itu tadi Morning Eagle sudah ngenalin posisi dan juga nama mereka masing-masing. Yes. Ya.
0: Benar. Dan tadi kita juga sempat cerita kalau hari ini udah tur radio sebenarnya.
1: Betul.
0: Yeah. Udah dua radio dan hari ini, yang ini ketiga.
9: Sengaja kita simpan yang terakhir itu yang paling gong ada.
0: Rodia. Kalau kata orang kan save the best for the last.
1: Iya.
9: Sebab.
1: Beneran tiga radio dia tiga yang ngomong kayak gitu. Katanya gitu.
9: Kalian itu nggak percaya.
1: Susah ya.
9: Licik gitu mikir.
1: Susah.
9: Emang zaman gini susah ya percaya sama siapa.
0: Bener.
1: Tapi terima kasih loh, kita terhormat sekali ditaruh di terakhir.
7: Emang. Kita juga terhormat ya datang ke sini.
1: Terhormat juga.
0: Iya.
1: Terima kasih loh.
7: Kok kayak segan nih, jadi segan gitu ya.
9: Saling memuji.
1: Iya, yang jawab Kang Ari soalnya.
0: Iya.
1: Iya, maaf.
9: Namanya kepanjangannya Ari Wibawa.
1: Oh,
9: saudara Ari Wibawa. Jadi emang harus dijawab dengan baik.
0: Iya benar. Saya
5: Ari Wibawa jadi dibawa-bawa.
1: Siapa? Pasti malam tapi energi mereka banyak banget ya.
0: Baru makan.
5: Dicas bawah bentar.
7: Kebetulan karena namanya bandnya Morning Eagle, jadi ya soalnya kita selalu membawa semangat pagi.
0: Oh,
1: bener. Tapi BTW penasaran nih, gue penasaran kenapa nama kalian adalah Morning Eagle.
7: Nah, ini dijelaskan sama Bapak Ari Wibawa.
1: Bapak Ari Wibawa.
9: Orang ini jangan terlalu serius.
3: Silakan. Oh, ya. Silakan. Ya, Morning Ego tuh ya kayak gini. Maksudnya kita membawa semangat positif di pagi hari. Karena kalau udah siang egonya enggak positif lagi biasanya ya udah berjibaku dengan kehidupan. Ya kan? Kalau apalagi midnight ego udah ngantuk. Ya, kalau Morning Ego pagi-pagi ya nuansanya menjadi apapun yang rencana di hari itu akhirnya baik atau buruk, tapi biasanya awalnya tuh kan doa yang baik ya.
1: Betul, nah,
3: itu sama tuh semangat pagi itu yang mau kita tularkan ke teman-teman semua.
9: Benar. Nama band yang positif lah.
1: Positif. Luar biasa.
0: Katanya karena mereka tuh sebenarnya nonton ini pagi-pagi pasti happy.
1: Andre juga. Jadi sebenarnya pengennya membawa semangat pagi terus ya. Dimanapun dan kapanpun.
9: Oke.
3: Seru-seruan terus.
9: Walaupun senja atau apapun ya enggak. Maksudnya usia dan lain-lain harus tetap
7: usia. Pagi. Usia aja ya.
9: Nantinya.
3: Gua baru lulus TK kemarin.
2: Masih muda.
0: Kok langsung ngedrum?
1: Nekanya taman kakek-kakek kan? Maksudnya gitu, mandi jompo.
9: Taman kakak-kakak.
3: Taman kakak-kakak.
1: Oh gitu. Tapi kalian ini nggak sih dari formasi ini sebenarnya perbedaan usianya cukup jauh nggak sih?
7: Cuman besok.
1: Cuma kelihatan dari sebelumnya.
7: Sebagai aku yang paling muda ya.
1: Iya. Yeah.
7: Okay. Sebenarnya kita tuh bedanya cuma 1 tahun ya.
3: Satu tahun cahaya. 1 tahun cahaya.
9: Untung lu cewek.
1: Ini hitungannya Neil Armstrong nih. Susah nih.
0: Susah.
1: tapi boleh nggak spill kelahirannya pada tahun berapa nih?
7: Wah. Yang pastinya tuh depannya 19 lah.
1: Oh iya. Yeah.
3: Rata-rata masih 19 sama.
1: Iya. Yeah.
3: Kita tuh 90s.
1: Kang Ari 18 kayaknya.
3: Saya tuh teman sekolahnya Firaun.
1: Enggak sih. Enggak.
9: QQ lah gua, 99.
0: Eh tapi kalian pertama kali ngumpul dan akhirnya bikin band tuh kapan?
1: Tahun kemarin.
7: Untuk formasi ini. Jadi awal terbuat itu tahun 2023.
0: Oke.
7: Okay. Tapi belum formasi ini, masih yang dulu. Nah, untuk yang album baru udah kekumpul nih orang-orangnya ini semua. Jadilah. Dan itu baru belum 1 tahun ya, Agustus, tanggal 1 Agustus kita anniversary album Dreamer.
1: Wah, happy anniversary.
7: Bulan depan.
9: Jadi yang terakhir masuk itu
7: gua
9: Citatur. Asa. Nah, itu yang bikin maksudnya kita tiga itu yang bikin keren, bro.
1: Oh begitu.
3: Boleh lah.
9: Karena ini grup udah hampir hancur itu.
1: Apa itu? Tapi boleh gak diceritain pertama kali Morning Ego berdiri?
7: Pegel gak sih berdiri mulu?
1: Morning Ego lahir gitu.
9: Ari.
3: Jadi memang awalnya memang si Morning itu ini anak-anak tuh nongkrong di kafe kita di Bandung ya.
1: Oh.
3: Kafenya
9: Ari maksudnya.
3: Menjelang udah mau beres pandemik gitu kan, pada gabut nih kita bikin apa gitu kan. Cuman memang latar belakang kita memang dulunya juga main musik meskipun pada saat itu memang udah berkegiatan yang lain ya gitu kan. Udah gawe gitu kan kerjanya. Cuman memang ada satu momen di mana kita ketemu terus akhirnya juga banyak teman-teman komunitas musik Britpop sebetulnya di situ di Bandung tuh lagi rame Britpop lah gitu kan. Nah cuman aduh kok rata-rata yang cowok-cowok doang nih gitu. Nah tinggal kita pengen yang aneh gitu kan. Karena memang vibe-nya si Morning tuh dari awal pengennya tuh ke karya gitu, pengen bikin karya cuman ya momentum ya zaman itu kan susah kita cari market dulu kan. Nah akhirnya kita coba merapat ke teman-teman Britpop terus kita main tribute-nya yang cukup lumayan unik ya aneh gitu ya, pakainya Eco Belly gitu kan. Dimana zaman itu juga nggak banyak orang mau denger Eco Belly karena kan ada cardigan, katatonia, canberry, dan lain sebagainya ya. Yeah. Nah jadi female Britpop yang lebih ngerok, lebih spicy itu jadi agak hilang tuh ke bener-bener. Nah akhirnya kita coba angkat lagi. Nah jadilah apa namanya si Eko Belly itu jadi DNA-nya si Morning kali ya, untuk jadi rootnya tuh kesana. Terus akhirnya ini juga teman-teman juga pada ngeband-ngeband, kalau tahu mungkin musisi-musisi atau band-band dari Seattle ya, Seattle Sound tuh yang agak punya saus pedas ya. Saus pedas yang berbeda bener, Inggris, satunya Amerika kita coba kolaborasikan. Gak berani kalau bikin aliran baru, tapi ya mudah-mudahan ini jadi sesuatu yang agak
1: segar
3: gitu ya di kuping.
1: Resep pisang.
9: Serius bisa.
1: Iya.
9: Hande coy.
3: Sok atuh sanur bari bae saya 20. Sok. Mana mana lada anu mana anu mana.
1: Oh iya.
9: Jadi intinya karena kita udah kebiasaan bawain sesuatu yang orang nggak banyak dengar, itu udah kelatih secara mental untuk membuat karya yang istilahnya kan sama-sama belum didengar ya.
1: Benar.
9: Nah itu ketakutan di mana orang takut bikin lagu baru nih gitu, karena orang nanti takutnya nggak, itu kita udah kelatih dengan suka nggak cover lagu-lagu yang
1: aneh.
9: Tapi kita tuh nggak mau ada terjebak di coveran band cover terus.
1: Oke.
9: Gitu. Jadi ya pastinya akan ada bosennya dan lagunya juga akan terbatas gitu.
1: Bener.
9: Nah ini buat long lasting kayak gimana, lebih baik kita bikin legacy.
1: Wih. Oh, yes. Tapi selama mentribute itu ada nggak lagu yang kayak wah susah banget ternyata bawainnya gitu? Ada nggak?
3: Banyak sih.
1: Kalau satu paling aneh dan paling susah gitu.
3: What is flat sih kalau buat
7: itu lagunya Eko Belly.
3: Lagunya
7: Eko Belly. Drumnya tuh patternnya tuh singkop-singkopnya beda-beda. Terus juga vokalnya tuh masuknya kayak di verse 1 sama verse 2 tuh beda nadanya. Terus ada yang
1: Oh, itu teknikal banget berarti lagu itu ya?
3: Teknikal banget.
1: Gokil.
10: Tapi boleh nontonin besok nih?
3: Boleh.
1: Boleh kita datang.
9: Boleh. Gua kasih lu free pass 2.
1: Mantap.
0: Oke, nanti kita bakal ngomongin soal single terbarunya dan juga album terbaru ya. Betul. Dari Morning Ego. Tapi salah satu ini ya. Dan buat teman Pro 2 semua yang punya pertanyaan, ikut seru-seru di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung berapa di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.

0: di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Morning Ego. Yo.
1: Kalau Morning Ego tuh harus ada hihi.
0: Oh gitu.
2: Kayak Michael Jackson.
3: Iya,
2: ya. Michael
4: Jackson.
2: Suara perut, suara perut.
4: Bisa suara kayak gitu. Masukin jadi anggota.
0: Aduh.
1: Member.
0: Aduh.
1: Kita hari ini udah dapat banyak member.
2: Udah dapat
1: ya.
2: Banyak
1: member baru.
2: Jadi kayak MLM ya. Jadi kayak MLM lagi. Itu tuh nyari donor lain ya.
0: Benar.
1: Kita masukin Morning People.
0: Morning People. Oke, kita ngomongin soal album dan juga single dari Morning Ego gitu ya. Kalau berarti mau dari album dulu, dari single dulu nih?
2: Yang mau dibahas?
0: Album. Bebas, kita album dulu ya.
2: Album.
0: Oke.
2: Gimana album? Menurut Anda albumnya?
0: Waduh, langsung ditempel.
2: Mantap,
0: lanjutkan.
4: Makasih.
1: Udah ditempel keluar.
2: Tadi kan Kang Logi udah ngejelasin, menurut gua Kang E, ini tuh album paling bagus yang pernah gua denger kan? Asli,
4: gila lu template-nya.
2: Ini album paling enak yang pernah gua denger dari musisi ini kan?
4: Amin. Sorry ya, kalau gua gak skeptis kayak lu, gua aminin.
1: Ini kok saling peres-peresan ya?
4: Doa baik pasti gue terima.
2: Iya, terima kasih.
5: Tapi pendengarnya harus mendengar juga dong.
2: Iya. Harus.
6: Berarti terjawab dong siapa yang pantas.
2: Iya.
4: Hewan lah.
2: Oke, cerita tentang album kalian ini.
0: Yes.
2: Pertamanya kalian tuh pengen berusaha menyampaikan apa di album ini sebenarnya?
1: Jadi in general itu album Dreamer itu kalau dari judulnya ya, itu tuh adalah sebuah manifestasi dari mimpi kita bareng-bareng gitu. Dan untuk tema keseluruhannya bisa dibilang ya merayakan hidup menjadi manusia.
2: Okay.
1: Ya, ada di mana kita merasa sedih, ada juga merasa galau, pokoknya energi-energi negatif itu, emosi-emosi negatif itu gimana caranya jangan terlalu berlarut-larut, jangan diiniin banget lah.
4: Ono-ono itu anu-anu.
2: Jangan diiniin banget gitu.
0: Oke.
2: Jadi tentang emosi sebenarnya.
1: Menikmati manusia ya,
2: menjadi manusia.
4: Merayakan menjadi manusia.
0: Tapi kalau menurut Morning Ego, gimana sih caranya merayakan kita sebagai manusia itu gimana caranya sebenarnya? Karena kan ya maksudnya dalam hidup kita tahu lah ya pasti akan ada masalah segala macam gitu kan.
2: Ups and down ya.
1: Yep.
2: Ups and down.
3: Kadang kalau manusia ini kan apalagi kita zaman sekarang ya. Ketika sedih terlalu sedih, ketika senang terlalu senang gitu ya. Kadang nggak punya remnya gitu kan.
0: Benar.
3: Itu karena untuk menjadi seorang manusia yang seutuhnya kalau menurut saya sih kita bisa mengukur diri kita ketika sedih jangan terlalu sedih, ketika senang ya biasa aja gitu, karena semua juga akan balik di Dreamer tuh kita nge-share terkait itulah gitu.
0: Oke.
1: Nikmatin aja,
3: menikmati semua momen di hidup Anda.
1: Itu tagline MLM-nya ya.
0: Menikmati
6: yang premium kan ya.
3: Yang diamond.
0: Rubia dengan
3: rubia. Karena memang kadang-kadang kan orang merasa kesepian, paling kesepian. Padahal banyak juga, bener nggak orang-orang yang sama mereka juga.
0: Bener.
3: Jadi merasa kayak yang menderita gue banget nih, ini gue yang paling menderita di dunia ini, si paling
2: menderita.
3: Padahal mah enggak. Nah, si lagu-lagu Morning ini akan selalu hadir untuk nemenin lo lagi setiap momen rasa-rasa di mana lo lagi senang, lo lagi sendiri, lo lagi sepi, lo lagi suka duka segala macam.
4: Tadi tutur katakannya itu tidak secara harfiah kayak I miss you, gitu, aku cinta kamu, enggak. Gitu kayak mencari hingga pagi. Gak pernah ketemu lagi.
0: Nah, oke. Oke. Tapi maksudnya sekarang kan di era sekarang ya, kita tuh lebih gampang untuk ngebanding-bandingin sama hidup orang kan, dengan sosial media segala macam. Dan kadang juga akhirnya standar kebahagiaan kita tuh secara tidak langsung kayak diatur gitu sama sama apa yang kita lihat sosial media gitu. Menurut Morigo gimana nih? Mungkin siapa yang mau jawab?
2: Kang Catur.
4: Dewasa. Dosen.
2: Agim.
4: Ya jadi anak-anak ya.
5: Kacamatanya.
4: Ya jadi di sini.
5: Bagaimana?
2: Diam tapi kocak banget. Gimana kan?
7: Ya. Media sosial memang sangat mengaruhi ya sekarang ya, karena bagaimanapun itu budaya populer yang terus berkembang sampai saat ini ya, apalagi budaya scrolling yang nggak pernah berhenti gitu ya. Nah, sebetulnya kalau itu untuk menangani hal seperti itu kan cukup sulit ya. Cara yang melawan budaya dengan budaya lagi atau dengan seni lagi gitu. Nah, jadi kan semuanya konteksnya kan jadi sama ya. Jadi kita serang itu salah satu dengan karya musik gitu. Jadi untuk menetralisir itu ya dengerin aja karya-karya Monigo. Karena Monigo temanya bukan hanya percintaan itu.
2: Benar-benar. General.
7: Tentang apa ya, mungkin bukan religi, spiritualitas ada di situ. Ada, dengerin yang Inseparable. Oh itu lumayan tuh.
0: Gue makin yakin ini anggota MLM semua.
7: Anda bersedia mendaftar? Saya siapkan formnya.
2: Abis ini nawarin.
0: Oke. Berarti sebenarnya di album ini tuh kayak ya semua hidup tuh maksudnya apa ya, kayak
4: kejenuhan ya, kerja yang terus-menerus repetisi itu ada juga dibahas.
0: Oke.
4: Makanya mau freedom of working ya bisa ikut kami.
2: Lagi kan, emang, semuanya.
0: Oke. Berarti di album ini ada total berapa lagu? 9.
1: Ada 9 lagu, 5 lagu berbahasa Inggris, 4 lagu berbahasa Indonesia.
0: Boleh nggak disebutin satu-satu tuh?
1: Ada yang pertama tuh ada Dreamer. Terus ada Ego, Pagi, Biru Haru, Lini Masa, Overthink, Inseparable, If Only, In Time.
0: Gila.
4: Lulus ya.
2: Lulus.
5: Coba apa tadi?
2: Dreamer dah, lanjut.
0: Pagi, Ego, apa?
2: Biru Haru.
0: Terus ada In Time, Overthink. Baru
2: if only.
0: Bener.
2: Berapa lagi tadi?
5: Dua lagi.
2: Kasih
0: clue.
5: Masa.
2: Lini masa. Satu lagi.
4: Insep.
2: Parable.
5: Selamat Anda masuk menjadi anggota kami.
2: Dapat premium. Call a friend.
7: Setahun 1 juta aja Mas sudah ngasih.
6: Masuk kita tinggal diterjunin aja.
2: Iya.
1: Dia kan ngajak temen ya. Dapat diskon.
7: Entar beneran lo disangka Morigo MLM.
2: Morigo ternyata MLM.
4: Angkatannya langsung. Iya. Sharein relay dong.
6: Makotanya
4: gitu. Diamond.
0: Aduh. Oke, tapi gue mau ngebahas soal satu lagu yang Pagi ini. Nah. Kalau Pagi ini menceritakan tentang apa ini?
1: Pagi itu tentang kehilangan sih. Okay. Cuman ya karena bahasanya kalau sedih itu jangan terlalu diiniin ya. Jadi ya jangan terlalu dilarutin, jangan diiniin banget. Jadi ya udah nikmatin aja mau gimana lagi. Orang yang hilang ya udahlah biarin aja, atau juga masih banyak orang-orang di dunia ini gitu.
2: Kalau Pagi ini siapa yang nulis?
1: Ari.
2: Kang Ari.
1: Iya.
2: Oke.
4: Gara-gara apa?
1: Iya.
0: Boleh dong ceritain.
2: Enggak. Waktu itu minum apa Kang? Lu terlalu biasa pertanyaannya.
1: Aku aja dia yang spill ya.
2: Boleh.
1: Jadi ceritanya tuh di antara kita, dia yang paling gabut. Iya, jadi biasanya kan karena dia juga punya kedai kopi dulu tuh, kita suka nongkrong di tempatnya dia. Suatu hari pada sibuk masing-masing, hilang semua, dia nyari.
2: Ya ampun, kan dapat telepon kita kan.
4: Lagi ada masalah dia. Kayak gak ada yang peduli.
1: Iya. Jadi kayak makanya terakhir lah lagu itu, lagu pagi itu.
2: Ya.
1: Sebenarnya dia cuma bilang kangen pada kemana sih, cuman ya gengsi kali ya kan. Laki-laki tidak bercerita tiba-tiba.
4: Laki kok cerita.
7: Laki kok curhat. Bikin lagu dong.
0: Nah, itu dia. Oh,
2: berapa lama Kang Ari ke merasa kesendirian itu dengan teman-teman enggak pada
4: datang? Mereka lepas.
2: pada nggak datang ke coffee shop gitu.
3: 3 hari sih, tapi rasanya kayak sebulan.
4: Sebetulnya jadi yang menarik itu dari ngomongin terkait orang yang biasa ada terus nggak ada tuh, oh ternyata ada satu rasa di mana kalau kita nggak ngerasainnya, kita nggak mungkin bisa cerita. Gitu kan,
3: yeah. Maksudnya memang rasa kehilangan kan,
4: jadi rasa kehilangan itu tuh memang harus dirasain, nggak bisa diceritain. Bener nggak sih?
2: Iya, kan.
4: Nah, ketika lagu pagi ini memang saya coba dedikasikan buat teman-teman yang sekarang merasa sedang sendiri. Maksudnya buat teman-teman yang lagi merantau ke Jakarta, lagi homesick, entah lagi kuliah, terus lagi jauh dari keluarga atau apapun, merasa lagi sendiri ya. Dengan pagi ini, mari kita nikmati kesendirian ini. Tuh juga ya, maksudnya itu kan.
3: Benar-benar.
4: Gua bikin lagunya lagi sendiri, tapi hari ini gua bareng-bareng sama teman-teman.
0: Iya. Soalnya udah malam.
2: Malam soalnya.
4: Jadi kesendirian atau apa? Jadi momen-momen di hidup kita tuh sebetulnya sementara. Sementara.
3: Oke. Benar-benar.
4: Cuman pagi doang.
3: Siang, sore, malam nggak ada momen.
2: Benar paginya waktu
4: pagi
2: itu ya.
4: Doang.
3: Oh, iya benar.
4: Siang kerja lah. Masih kan gawe lah gitu. Ya pagi doang sama mana gitu kan.
3: Benar.
1: Sama kalau misalnya mau disambungin dari liriknya tuh itu bisa relate ke yang di ghosting. Gitu kan sering-sering terjadi di kota besar kan.
3: Kayak
1: yang biasanya setiap call apa-apa tiba-tiba hilang. Sorry, gue yang nge-ghosting.
2: Pemain. Oke. Kalau gitu kita dengerin dulu kali teman berdua tentang single yang ada di album ini. Judulnya adalah Pagi.
0: Here we go.
8: Music Live Chat.

0: masih Music Live Chat.
1: Dan masih bareng sama Morning Ego.
0: Lupa.
1: Oke, tadi kita udah dengerin sama-sama teman-teman di seluruh Indonesia lagu yang berjudul Pagi.
0: Betul.
1: Dari hasil kesedihannya Kang Ari.
0: Betul. Tapi kalau menurut Kang Dewa, ini enaknya didengerin kapan sih?
1: Nah, Kang Dewa.
2: Gimana? Coba diulangi lagi.
0: Enaknya lagu pagi.
3: Guru lagi ngobrol
2: pagi.
0: Didengerin enaknya pas kapan? Pas
1: saya,
0: kapan?
1: Gurunya marah. Bukan dengerin. Gurunya marah.
2: Didengerinnya pas malam-malam dong.
0: Oke. Okay.
2: Biar semangat kita tetap pagi.
0: Oh.
2: Gitu ya kan.
0: Bener sih.
4: Jalan tuh. Mau tiap hari, mau pagi, mau siang, mau malam. Pokoknya lagu enak. Denger makan puterin.
0: Iya. Yeah.
4: Bener.
0: Marketingnya
4: ini lagi kemana?
2: Kan dikasih pilihan tadi kan. Lalu gitu berarti nggak
1: suka pilihan ya, itu. Dikasih SP.
2: Turun gue jadi itu dari bronze, dari platinum ke bronze gue.
4: Turun lo jadi perunggu.
1: Iklan dari itu. 33 kali.
0: Jadi band.
1: Tapi dari sisi recording, menurut Kang Dewa, apa yang paling seru dari proses recording lagu pagi, album ini?
2: Oh, nih ada yang unik nih di.
1: Nah, ini.
2: Ada ceritanya nih.
1: Ini.
2: Jadi begini.
1: Lama.
2: Kita pada saat recording kadang kan kalau saya ibu sama beberapa teman saya kadang nggak ngikutin briefing atau latihan ya.
1: Kayak tadi kan.
2: Kan tiba-tiba pas lagi recording itu kita ditodok nih lagunya ini. Hah? Lagunya ini emang chordnya apa?
5: Jadi
2: kita tuh kita baru tahu lagunya pas recording.
0: Oh wow. Oke.
2: Ya jadi kita tuh kayak piece of puzzle gitu ya. Saya cuman bawa gitar ya udah gini gitu ya. Nanti itu pas hasilnya apa yang kita expect harusnya begini ternyata oh enggak beda. Kok jadi lebih keren.
1: Mantap.
4: Ujung-ujungnya jual juga ya.
1: Lagi.
2: Tapi yang jadi lebih uniknya sebenarnya kita tuh baru nguliknya setelah jadi album.
1: Oh iya.
2: Ya, jadi pas kita live performance pasti beda. Jadi lebih keren lagi. Jadi harus nonton pas live performnya karena berbeda sama yang di versi rekaman ya. Karena kita baru ngulik setelah jadi rekaman ada jadi ada kayak catur ada tambahan melodinya. Saya juga masuk itu dan diperbaiki pada saat kita live-nya gitu. Jadi live dan versi rekaman tuh pasti berbeda.
1: Akan ada atraksi kayak Kang Catur mungkin buka baju.
2: Ada.
0: Luar biasa. Ya.
1: Bakar sate.
4: Paling hobi gigit gitar terakhir. Serius. Kamu main gitarnya?
5: Ini fun fact bener dia
4: kan.
5: Beneran.
4: Dosen gitar S3 dia. Udah lah, gak ada yang bisa ngeliat.
1: Morning Ego 8 coba.
5: Iya di Instagram
1: ya. Dilihat ya?
5: Ada.
1: Apasinya ada? Ada.
5: Ada.
1: Gila. Waduh. Terus. Barongsai gitu, barongsai.
5: Baju siapa tuh barongsai?
1: Coba itu.
6: Dua gitar, satu depan, satu belakang.
5: Iya, nanti naik.
0: Bisa.
1: Simbal atau jangka. Ada nyawar lewat mulut. Oh iya, jadi mungkin kalau teman berdua penasaran kayak apa live-nya ditonton.
4: Tapi yang pasti sih kalau proses rekaman emang gila sih.
1: Gila ya?
4: Emang dia itu kan emang suka udah punya banyak materi.
1: Oke. Okay.
4: Kita ini suka udah lagi sibuk pulang kantor atau apa gitu terus panggil Ki rekaman. Nah, lagunya apa nanti lu denger aja.
1: Oke.
4: Di base camp dia deket tempat kopinya dia gitu ya nggak ada kedap suara dan lain-lain. Jadi rekaman tuh kadang-kadang motor lewat itu harus berhenti dulu terus vokal ya.
1: Okay.
5: Nyanyinya pun aku tuh kayak disetrap. Jadi di pojokan ruangan aku madep pojokan terus yang kanan kiri sini tuh ditutupin pakai apa busa. Dudukan sofa itu tempel gitu iya. Madep tembok kayak orang disetrap gini.
1: DIY.
4: Proper studio ya.
5: Kecuali drum. Drum curang yang
4: beda.
1: Kok begitu kan?
4: Ya itu
0: beda kelas.
1: Jadi maksudnya gini.
3: kan banyak tuh kan alasan ya orang ya kayak misalnya aduh gue nggak bikin album pengennya single karena susah apa waktunya apa segala. Nah kita tuh bikin apa kayak
4: enggak juga paradigma gitu,
3: memecah paradigma itu. Jadi kita bikin kalau misalnya lu emang mau bikin sesuatu karya mau single atau album ketika lu emang udah mau lu enggak butuh alasan banyak untuk ngerealisasin itu.
0: Widih.
3: Iya kan? Kalau ketika emang lu udah enggak mau ya dikasih 1000 alasan kebaikan juga enggak akan lu dengar.
0: Teknologi.
5: Ada teknologi.
3: Kalau sekarang tuh semua tentang teknologi.
4: Ya, kita enggak bikin pakai AI ya.
3: Kita enggak ya. Jadi kalau nanti teman-teman dengar albumnya Morningku dengan tadi tuh ya, challenging ketika rekaman dengan segala macam kesusahan ya. Lagu-lagu kita itu tetap keren.
1: S3 marketing. Semuanya. S3 marketing semuanya.
5: Walaupun kita DIY ya. DIY tapi hasilnya tetap bagus. Soalnya karya yang bagus adalah karya yang rilis.
0: Itu dia.
1: Itu.
0: Namanya milik Tuhan. Biasa. Semua band milik Allah.
1: Komen milik Allah.
3: Haleluya. Jadi karya yang bagus tuh dirilis.
0: Iya. Benar.
4: Oke. Orang nunggu momen, nunggu sound paling bagus, nunggu tempat paling bagus, studio paling bagus, tapi enggak rilis-rilis. Akhirnya momen itu lewat.
0: Iya benar.
4: Akhirnya basi.
0: Basi. Nah,
4: kita menghindari itu.
1: Oke. Tapi apa sebenarnya yang pengen kalian sampaikan ke ada nama fansnya enggak?
5: Morning People.
1: Morning People. Buat Morning People nih kayak untuk di album ini kayak pengen menyampaikan apa sebenarnya?
3: Tetap semangat menjalani kehidupan. Karena di hidup ini gak ada yang selama-lamanya. Lu sedih, ya kan?
4: Karena semua tuh ada fase-fase yang harus kita jalani.
0: Benar.
3: Sedih gak akan selamanya.
0: Gak selamanya.
4: Benar.
0: Luar biasa.
4: Gokil.
5: Pokoknya nikmatin aja.
3: Tapi
4: waktu kita ngomongin lagu tadi tentang kamu di mana, tapi aransemennya tetap happy kan?
0: Iya.
4: Benar. Kamu di mananya dibikin encore aja. Dan itu yang harus dinikmatin.
0: Luar biasa. Gokil. Berarti semua lagu di album ini udah bisa didengerin di semua DSP?
5: Ada,
0: semua.
5: Bisa.
0: Okay. MV-nya ada atau visualizer?
5: MV-nya ada dong.
0: Ada.
5: YouTube kita Morning Ego itu pagi ya, baru pagi doang. Sisanya ini juga ya kalau menonton yang perform ada kok.
0: Okay.
1: Yang teater seneng banget. Ada dong. Masa enggak ada gitu.
4: Kalau solo gitar juga ada dong.
3: Kalau mau dengar full album kita tanpa streaming tanpa iklan, bisa cek di website kita juga.
0: Di website.
5: Di
0: mana bisa dicek?
3: morningego.com.
0: Bisa
3: cek tuh.
0: morningego.com.
3: Merchandise juga ada. Nanti kita update di sana semua.
0: Alright. Keren.
4: Kita ini menyiapkan sampai platform website.
0: Benar.
1: Luar biasa.
4: Update kita, kegiatan kita bisa ada di situ.
0: Oke.
1: Ini kita langsung aja kali ya untuk dari album yang paling enak sedunia ini.
0: Amin loh.
1: Kita dengerin kali ya.
0: Nanti ada live session berarti.
1: Live session ya.
0: Benar. Berarti silakan dipersiapkan
1: dulu.
0: Kita ngobrol-ngobrol dulu.
1: Yes.
0: Gimana Lan? Apa kabar?
1: Iya. Barongsai. Mereka akan coba ya.
0: Yes, bawakan live station ya. Yes. Nanti sebuah lagu akan dibawakan. Dan pokoknya teman Pro 2 jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagunya Morning Ego.
1: Yes.
0: Di semua DSP dan tadi MV-nya juga sudah bisa ditonton juga di YouTube-nya Morning Ego.
1: Betul ya. Banget, dan dibeli merchandise-nya. Biar apa? Biar Kang Ari gak sendirian lagi di coffee shop-nya gitu.
0: Benar-benar, dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Dan abis ini gue sama Edith bakal ngobrol-ngobrol lagi untuk memanjangkan durasi dulu karena mereka lagi bersiap ya.
0: Iya.
1: Apa kabar hari ini dia?
0: Sehat. Gimana perjalanan pagi malam hari ini?
1: Sehat.
0: Oke, luar biasa. Oke ya.
1: Iya. Oke.
0: Sudah siap. Oke, masih prepare.
1: Oke. Okay. Ice keren banget kan. Kayak cerekan.
0: Benar. Asik.
1: Oke.
0: Oke, sudah siap?
1: Sudah siap.
0: Sudah siap? Alrighty.
1: Oke. 3, 4.

0: 102 FM. FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Englishlicious. Belajarnya enak banget.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: 105,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Kita balik lagi di Englishlicious, belajarnya enak banget. Dan masih bareng teman-teman dari Barbel. Hai guys.
6: Halo.
5: Jadi malam ini kita ditemenin sama Magrin, Candy, sama Vera. Ya. Jadi kalian juga bisa menyaksikan tayangan ini dan bisa dengerin juga. Jadi bisa dengerin di 105,1 FM dan bisa nonton lewat YouTube channel Rarinet Bengkulu dan juga lewat TikTok kita di @pro2bengkulu. Jadi kalian bisa nonton di TikTok dan juga di YouTube ya. Nah, malam hari ini kita bakal ngomongin apa nih guys?
6: Hari ini kita bakal ngomongin sesuatu yang ada di kehidupan kita sehari-hari pastinya.
5: Oke.
6: Okay. Yang mungkin tiap hari mungkin kita pegang juga, salah satu contohnya, okay. Bang.
5: Oke. Jadi malam ini tuh kalau kita lihat dari temanya, kita bakal ngomongin tentang electronic device, yes, gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman, ini programming Englishlicious, kalian bakal belajar beberapa kosakata dalam bahasa Inggris yang mungkin dekat nih sama kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi buat nambahin grammar kalian ya. Jadi bakal ditemenin sama Magrin, Candy, dan juga Vera gitu. Oke, okay, silakan guys.
6: Oke, okay, sebelumnya nih, dari mana nih Mbak hari ini? Basa-basi dulu.
7: Apa?
6: Dari mana hari ini?
7: Dari rumah.
6: Dari rumah Kak Magrin?
7: Dari kosan.
6: Dari kosan.
7: Anak kosan.
6: Anak kosan.
7: Iya, betul sekali.
6: Hari ini kita bakal ngomongin tentang electronic device.
5: Oke. Okay.
6: Ya, berarti hal-hal yang berhubungan sama elektronik. Uh-huh. Mungkin aku mau mulai dulu dari barang yang selalu kita bawa kali ya setiap hari. Aku punya handphone atau HP. Uh-huh. Ini kan hal yang sangat amat ini
5: dibawa terus ya.
6: Dibawa terus ya.
5: Iya. Jadi kalau misal di compare mending tinggal dompet apa tinggal handphone?
6: Tinggal dompet. Kalau sekarang duit aja udah digital.
5: Iya. Kalau dulu mungkin orang kemana-mana bawa dompet ya harus gitu ya. Kalau sekarang kayaknya cukup handphone aja gitu ya.
6: Udah semua tersedia di handphone. Betulnya aku jadi kepo deh. Kira-kira kakak itu pertama kali punya HP dikasih sama orang tua tuh dia umur berapa? Kalau kamu Grian?
7: Kelas 2 SD deh kayaknya.
6: Sumpah?
7: Ya, tapi handphone jadul.
6: Orang ya. Have ya?
7: Enggak. Amin. Amin. Handphone yang kayak klip gitu loh.
6: Oh yang kayak BlackBerry atau kayak
5: yang dilipat ya.
6: Yang mana?
5: Flip.
6: Samsung Flip.
5: Iya. Itu dulu zaman dulu in banget sih, itu banget ya, betul.
6: Terus mainnya Facebook ada enggak sih kalau di Samsung lipat BTW? Enggak ada ya.
5: Dia cuma bisa browsing biasa buat telepon sama SMS doang ya.
6: Kalau Kak Vera pertama kali
7: SMP.
5: Ini by the way, mic-nya deketin dikit dong.
8: Ya. SMP aku.
6: SMP kak. Apa? HP pertama yang dikasih?
8: Samsung yang apa ya? Bukan Samsung, Nokia.
6: Nokia.
8: Yang apa ya? Yang
5: yang mana? Yang
8: apa? Pokoknya yang kiri kanannya tuh ada tombol-tombolnya gitu.
5: Proses
8: tapi ada kameranya. Enggak. Bang, kalau yang itu
5: yang
8: kan
5: tuh?
8: Ada Nokia yang ada merah hitam gitu loh.
5: Yang kayak daun ya?
8: Iya betul.
5: Oh, okay.
8: Kan ada kiri kanannya itu kan ada betul, untuk betul. Volumenya atau gitu.
6: Oh iya
8: gitu,
6: ya.
5: Kan. Kayak daun gitu yang dia. Pokoknya kayak daun aja gitu. Ujungnya melengkung-melengkung gitu. Lupa lah serinya gitu. Oh iya. Berarti itu tahun berapa ya? Under 2010 berarti ya?
8: 2010
5: ya?
8: Iya.
5: Karena kalau Nokia itu berarti kamu belum keluar BlackBerry, karena BlackBerry itu di 2008-2009 kayaknya ya, 2007-an ya.
6: BlackBerry. Tapi BlackBerry itu dulu HP orang have, Kak. Sumpah.
5: By the way, ini fun fact ya. Jadi aku tuh baru membaca beberapa threads dan baru mengikuti kosakata baru ya. Terus aku baca lah. Orang have.
6: Orang have.
5: Kayaknya ini bahasa anak-anak sekarang nih baru nih. Dengan saya yang agak minim pergaulan ini ya. Jadi saya mencoba menyusun kata per kata gitu tanpa menanyain sama ChatGPT ya. Jadi have. Oke. Okay. Berarti orang punya. Oh gitu. Bisa lah ya anak-anak sekarang kok bisa. Kok mereka bisa memunculkan orang have. Mungkin kalau orang kalau orang US atau orang UK dengar apa gitu bahasa mereka ini.
6: Orang kaya bukan ini lagi, bukan rich people,
5: bukan
6: lagi.
5: Bukan rich lagi.
6: Udah ya, orang have. Orang have.
5: Siapa lah orang galau. Jadi ini udah mematahkan jujur gitu udah lewat. Tuh,
6: udah lewat.
5: Kan? Bab itu udah lewat. Sekarang udah ganti orang have.
6: Orang have.
5: Oke, okay, lanjut. Oke, okay, jadi handphone ya.
6: Handphone. Yeah. Handphone mungkin kita ini dulu kali ya. Spelling B dulu biar teman-teman di rumah tahu. Untuk handphone itu ada di HANDPHONE. Ada di handphone. Atau bisa dipanggil juga phone aja
5: phone.
6: Gitu.
5: Phone,
6: kan?
5: Ya.
6: Kalau handphone tuh kan telepon tangan.
5: Iya, telepon genggam ya.
6: Telepon genggam. Kalau misalnya phone ya telepon umumnya aja gitu. Oke, okay, mungkin ada juga yang beda sih. Ada saat kalau selain handphone, itu juga sekarang tuh ada namanya smartphone.
8: Oh ya, smartphone.
6: Kalau tadi yang udah kita bahas sama Kak Magira sama Kak Vera itu tadi kan handphone-handphone jadul ya, yang kayak cuman bisa di kalau sekarang kan udah bisa buka ini, udah bisa buka itu.
5: Bisa foto, video gitu.
8: Foto depan, kamera
6: depan. Tapi aku dulu ada sih Kak, waktu masih SMP apa ya? Itu orang-orang baru hyping pakai Apple, pakai Apple series. Waktu itu trennya IP7. Jadi teman-teman aku yang punya IP7 itu kayak wow, orang have.
1: Lagi-lagi orang have.
6: Iya nggak sih, kalau kakak gimana kak? Apa? Dulu udah sempet nggak? Maksudnya ikut-ikut tren yang kayak kalau
8: aku baru-baru kerja ini baru punya Apple itu.
5: Beli sendiri ya?
8: Iya, dari tabungan.
6: Oh my god. Oh,
5: respect.
6: Aduh masih dibeliin mami. Di rumah. Kakak Magira sama?
1: Sama, masih dibeliin mama juga.
5: Masih disubsidi ya?
6: Ya tapi Kak Magira
1: sun ya.
5: Jadi itu kalau buat orang yang kerja tuh jadi kayak reward gitu. Jadi self reward dia buat punya device yang dia mau gitu. Kalau kayak kalau cowok mungkin self rewardnya adalah mereka bisa beli barang-barang mainan zaman dulu yang mereka nggak bisa beli gitu. Jadi kayak misalnya kalau dulu tuh kalau cowok tuh kayak mereka punya PS gitu. Dulu kan mereka rental, terus kalau misalnya rental tuh susah minta uang dan lain-lain. Nah makanya banyak nih generasi-generasi umur mungkin 30-an tuh mereka akhirnya beli itu gitu, main PS, beli kayak mungkin apa ngerakit Gundam dan lain-lain itu. Jadi beberapa cowok yang di usia itu yang akhirnya tuh inner child-nya muncul di saat dia punya duit gitu sekarang. Jadi dulu enggak bisa dibeliin ya sama orang tuanya, mungkin sendiri. dengan segala macam alasan zaman dulu ya, enggak bisa enggak ini. Nah, sekarang mereka punya uang, mereka invest tuh, beli tuh mainan-mainan yang dulu mereka gak bisa beli. Itu kalau cowok sih, kayak gitu. Kebanyakan seperti itu sih.
6: Pantesan ya bang, hype banget PS5.
5: Ya, ya PS5
6: kan? Yang beli bapak-bapak. Alasannya bapak. Buat anak saya.
5: Padahal bapak yang main tuh.
6: Bapaknya yang main.
5: Iya.
6: Mungkin boleh ini kak, selain HP, apa tuh kira-kira yang biasanya
1: digunakan,
6: digunakan
1: ya? Sebagai anak kuliahan tentunya laptop ya.
6: Oh iya benar-benar
1: harus banget di
6: harus sih
1: wajib. Ya, gitu, wajib kita gunakan karena tugas-tugas itu semua.
6: Betul.
1: Iya lagi. Selain itu apa ya? Karena aku ngekos juga mungkin kayak pakai kipas angin ya atau air cooler gitu.
5: Air cooler.
6: Betul ngomongin laptop, aku bahkan baru dikasih laptop itu sebenarnya pas ini SMA kelas 3 malah. Baru banget dikasih laptop.
5: Terus kalau laptop apa? Notebook ya?
6: Beda sih Kak kalau notebook
8: kecil
6: sama
8: kecil.
6: Iya, kalau
8: kecil.
6: Kalau notebook tuh dia lebih kecil bentuknya kayak
8: enggak ada pemutar kaset
6: gitu. Iya, dia enggak ada pemutar kaset.
5: Oke.
6: Okay.
1: Laptop aku juga enggak ada loh.
8: Serius?
1: Pemutar kaset ini enggak ada.
6: Tapi laptop yang punya pemutar kaset jaman, itu yang zaman dulu.
5: Enggak ada.
8: Ketahuan.
5: Kan soalnya in English itu laptop apa tuh bahasanya? Notebook kah?
1: Notebook.
5: Ya setahu sih notebook gak? Belum, bukan apa?
6: Laptop itu, iya sebenarnya notebook itu laptop juga kan kak. Cuman dia tuh biasanya lebih kecil. Jadi maksudnya kayak notebook tuh bisa dibawa kemana-mana gitu-gitu kan.
8: Bisa ditenteng.
6: Iya bisa ditenteng. Kalau misalnya laptop tuh dia mungkin lebih yang ke generalnya gitu. Mungkin untuk di spelling sih laptop.
1: Spelling atau laptop itu ada L A P T O N P.
6: Ada laptop. Ini juga ini sih menurut aku sangat amat penting ya. Meskipun jurusan aku sebenarnya aku kan jurusannya aku TANSI.
1: Kita
6: TANSI kebetulan. Jadi sebenarnya kalau dibilang butuh-butuh banget sebenarnya enggak. tapi butuh, kak.
5: Ya.
6: Butuh sekecil buat presentasi, buat bikin word. Karena kalau pakai HP itu agak sedikit
8: payah.
6: Kalau Kak Fir?
8: Apa?
6: Masih sering? Maksudnya kayak sehari-hari pakai laptop kah?
8: Kalau lagi kerja di luar aja. Karena aku kerjanya.
6: Gitu ya. Adalah pokoknya.
5: Kerja remote ya.
6: Terus ada apa lagi enggak?
8: Oh, zaman aku tuh ada komputer.
6: Oh, iya, lagi.
8: Itu zaman lama. Lama sekali itu.
6: BTW komputer sama PC sama enggak sih sebenarnya?
5: PC. PC itu sebenarnya salah satu bagian dari komputer itu gitu. Komputer itu mungkin penyebutan buat satu perangkat, ada monitor, ada devices kayak PC-nya, ada keyboard, ada mouse. Nah, satu unit tuh disebut computer unit. Nah, mungkin di breakdown lagi ya udah gitu, ada monitor, ada PC-nya gitu. Ada keyboard-nya gitu.
6: Computer.
8: Oke, spell-nya C-O-M-P-U-T-E-R. Computer.
6: Tapi komputer tuh lebih besar ya berarti daripada laptop harusnya.
8: Iya.
6: Kayak gini.
8: Udah kayak ada kita. Ada bawahnya tuh kan.
6: Aduh, basa-basi banget ya pertanyaan saya. Ya, tapi kalau yang ada tahu yang kayak komputer atau PC yang ini kak, yang CPU-nya tuh gede banget, tapi buat orang ngegame itu juga sama kan?
5: Iya, betul. Ya sebenarnya tergantung peruntukan ya deh. Kalau misalnya emang kebutuhan kayak sekarang buat live streaming gitu, buat itu pasti pasti akan lebih agak gede gitu. Karena isinya pasti akan lebih banyak timbang orang yang cuman buat ngetik-ngetik doang gitu. Kalau sekarang tuh kayaknya kalau buat ngetik-ngetik doang udah ada yang PC all in one yang dia cuma kayak layarnya aja gitu, tapi mesinnya udah ada di dalam gitu. Mungkin kayak kalian lewat iMac gitu kan. iMac kan dia cuman TV monitornya doang tuh. Nah, dalamnya mesinnya di dalam gitu. Enggak ada perintilan lagi gitu.
6: Baru tahu
5: ya. Kayak gitu.
6: Sama apalagi ya? Aku sih dulu aku enggak punya ini, tapi dari dulu aku pengen banget punya, tapi sampai sekarang enggak kesampaian.
5: Apa tuh?
6: Tapi dulu belum kesampaian. Cuman dulu pernah punya, cuman yang paham enggak sih? Yang kayak buat main game doang, itu ada tablet. Tablet, karena kan kalau dulu tuh enggak tahu ya, orang tua aku tuh kayak tipenya kalau misalnya udah punya HP nih. Terus enggak akan dibelikan tablet lagi karena kayak ya mau ngapain sama di tablet? Aja. Kan bisa main di HP. Tapi itu kayak terkesan orang have banget yang punya tablet. Teman-teman aku yang punya tablet tuh kayak wah, gede ya main games-nya. Pengen ya. Bahkan sampai kuliah sekarang pun enggak. Itu sebenarnya tradisi menurut aku ya, tablet tuh masih kayak sekarang orang tuh pakainya iPad.
8: Terus rata-rata kayak gitu semua.
6: Iya, kayak wow.
8: Enggak ada bawa buku lagi, tapi bawanya iPad.
6: Iya, bawanya iPad. Tablet. Itu spellingnya ada di T A B L E T atau tablet. Terus apa lagi ya kira-kira ya?
1: Ini kayak mungkin alat-alat elektronik yang kita punya kayak yang udah jadul banget.
6: Yang udah jadul.
1: Iya, pernah enggak kayak mungkin kayak radio atau kaset player?
6: Radio
1: sih. Iya, aku punya dulu kayak kaset tape. Iya, yang bentuknya kayak persegi panjang gitu terus ada dua lingkaran di dalamnya.
8: Oh, yang ada kaset
6: ada putarannya. Iya, enggak kayak gitu.
8: Aku ada dulu.
6: Sumpah, yang udah jadul banget gitu.
1: Jadi kayak dia mungkin punya tapi enggak tahu kan.
6: Enggak punya, Kak. Di rumah.
8: Ada dia tuh tape kecil ya, kan, gitu,
1: kecil
8: HP gini kan.
1: Iya.
8: Terus ada kasetnya.
1: Iya, ada kasetnya.
8: Kalau kasetnya rusak tuh kita
1: puter-puter. Iya.
6: Oh, iya tahu. Itu yang buat radio kan? Bukan radio, ya?
5: Dia? Buat tape. Iya.
8: Kok kasetnya tersendiri punya. Gitu? Ya.
6: Oh.
8: Ya kita beli kasetnya sendiri.
5: Buset, kamu kelahiran tahun berapa sih? Kamu enggak tahu tape.
6: Aku 2007 BTW.
5: Wah,
6: tapi orang tua aku udah menyimpan itu.
5: Aduh, itu itu ya zaman dulu gitu. Kalau sekarang ya radio ya. Kalau radio tuh sekarang digital semuanya, kayak semuanya tersimpan di komputer. Kalau zaman dulu di era 2000 awal-awal itu ya kalau misalnya ada request ya memang penyiarnya masukin ke kasetnya ke dalam itu buat di play gitu. Dulu kayak gitu gitu. Jadi banyak tuh dulu studio radio tuh jadi kaset semua tuh di dindingnya. Jadi kayak atau apa? Jadi RRI itu zaman dulu tuh banyak banget tuh. Satu jadi kayak ini kan dinding aja udah dinding aja sekarang ya. Kalau sekarang kalau dulu tuh kaset semua tuh di tembok. Jadi udah tahu tuh oh, misalnya ini koleksi lagu apa ntar. Kalau ada request diambil, diputar. Biasa tuh kalau radio tuh dia kan ada side A, side B. Jadi ada side A-nya lagunya berapa? 6 lagu misalnya, side B-nya 6 lagu jadi 12 dalam satu kaset. Nah, itu apa sih operatornya udah tahu tuh, dicepetin ntar berhentinya di lagu yang nomor berapa. Kalau sekarang kan enak kan, kita playlist 1, 2, 3, oh, kita mau muterin yang nomor 3, ya udah kita tinggal tekan nih. Kalau dulu tuh harus dicepetin dulu tuh kasetnya, zretep, berhenti nomor 3 baru di play.
6: Agak ribet juga.
8: Ribet
5: banget zaman dulu tuh.
6: Tapi gitu. Tapi autentik ya kalau sekarang, kayak nengok liatnya kayak seru gitu. Kayak enggak letik. Aku tapi ada sih dulu tuh kalau kaset gitu tuh. Aku di era aku tuh dulu ada yang masih jual di pasar Minggu. Yang bajakan-bajakan.
1: Iya. Tahu.
6: Beli Derby, beli.
1: Iya.
6: Iya, pasar Minggu kan. Jadi dia kaset bulat-bulat gitu, terus dikasih ini cover-cover depannya.
1: Ada film banyak kan?
6: Filmnya
1: ada
6: banyak. Kan,
8: 5 atau 5 lawan.
6: Dulu kecil enggak tahu kalau itu bajakan dan sebenarnya agak-agak kriminal, tapi tetap dibeli. Nanti nonton di
1: tapi sekarang banyak enggak dibeli lagi enggak sih?
8: Enggak ada yang jualan.
6: Udah enggak ada jualan lagi juga. Ya. Itu kenapa ya kira-kira?
1: Karena
6: ya,
1: udah karena banyak
6: platform streaming juga ya.
1: Kayak Netflix.
6: Yang bajakan pun sekarang udah ada webnya.
1: Iya betul. Ya, betul.
8: Gak perlu repot-repot.
6: Gak perlu repot-repot lagi.
8: Gak beli kuota lagi.
6: Terus, apa lagi kak kira-kira kak? Aku sih biasanya ini sih, barang elektronik yang selalu aku bawa tiap hari. Itu adalah earphone.
1: Oh iya.
6: Ya, aku selalu bawa earphone kemana-mana.
5: TWS ya?
6: TWS. Jadi kan earphone tuh ada dua, yang wireless sama yang bluetooth sama yang ada yang wire-nya, yang panjang itu. Kalau dulu, aku jujur personally lebih suka yang ada kabelnya masa.
1: Oh kenapa?
6: Karena kayak kita kan pakai earphone. Kalau misalnya kita pakai TWS atau bluetooth, itu orang-orang kan kadang nggak lihat kan kita lagi pakai earphone. Jadi orang tuh kayak yang ih sombong banget deh. Tapi kalau misalnya pakai yang wire langsung
1: kelihatan.
6: Orang kayak oh dia lagi pakai earphone, jangan ganggu gitu. Kalau kamu gimana?
8: Apa sama?
6: Sama suka yang ini.
8: Aku sekarang beralih ke kabel lagi.
6: Kan?
1: Aku sepertinya agak berbeda ya. Karena aku pakai yang TWS.
6: TWS.
1: Iya. Aku enggak punya juga sih yang kayak
6: yang kabel gitu. Ya.
1: Karena dia sering terpotek.
6: Iya sih sebenarnya itu minusnya. Dia
1: kan sering tapi sering sakit juga enggak sih makainya itu?
6: Iya sebenarnya.
1: Dalaman sih.
6: Kalau Bang Diga, Bang?
5: Kalau aku kalau lagi main game pakai yang kabel. Kalau lagi hari-hari yang biasa itu pakai. Jadi di tas tuh ada dua, ada yang kabel, ada yang TWS. Kalau lagi bawa motor atau dengerin pokoknya lagi mobile, itu pasti pakai TWS. Tapi kalau lagi main game pasti switch pakai yang kabel gitu. Karena kalau yang TWS tuh dia delay biasanya. Jadi ada 0,1 detik gitu kalau kayak main game. Makanya responnya jadi telat gitu.
1: Karena dia bluetooth gitu ya.
5: Iya.
6: Aku geri sih. Soalnya aku pernah kak TWS-an. TWS-an. Terus aku TikTok-an. Terus aku
1: dengaran.
6: Enggak. Pas aku tuh omongan sama lagunya delay.
1: Agak ngeri
6: sebenarnya. Jadi kayaknya lebih enak wire. Untuk earphone. Untuk earphone itu spellingnya ada di EarEarPhones. Ada di earphone. Yep, betul. Terus ada saudaranya kak.
8: Apa?
6: Send earphone. Kan earphone yang kecil kan?
8: Oh,
6: ini besar. Yang kita pakai
8: headphone
6: yang kita pakai.
1: Iya.
6: Tapi culture banget gak sih? Kayak kamu lagi di kafe atau di luar. Terus kayak kita pakai ini.
1: Kalian lebih cool.
6: Ya kayak cool, jangan ganggu saya,
5: saya
6: cool.
5: Tapi kayak lagi banyak juga yang pakai langsung headphone ya. Yang agak gede gitu ya.
6: Iya.
5: Tapi
8: buat jogging kali ya, jogging. Goes gitu masih banget.
6: Kayaknya Goes masih bisa sih kak, kalau jogging.
8: Tapi jogging masih juga, aku sering lihat di pantai tuh
5: kayak banyak. Padahal bahaya juga tuh kalau pakai kayak gituan. Karena dia akhirnya gak aware sama sekitarnya. Kalau ada mobil, ada motor gitu. Jadi cukup berbahaya gitu sebenarnya olahraga make, kecuali nge-gym ya. Kalau nge-gym kan kalian enggak ada resiko ketemu mobil motor ya. Terus kalian jogging pakai yang gitu kan, kalian kan budek. Budeknya sebudek-budek. Ini kan dengarnya apa mungkin kenceng-kenceng ya.
6: Iya,
5: kan enggak tahu
6: iya.
5: Dia nyebrang, dia apa gitu ya. Kadang orang kan itu enggak awas kalau misalnya orang udah ngelakson dia enggak dengar misalnya gitu.
6: Betul.
5: Nanti tidak disarankan sebenarnya berolahraga make. Nggak tahu ya, tapi ada aja orang yang kayak gitu ya kok.
6: Ada aja jadi... bang.
8: Mungkin sebelah aja.
6: Antara
5: Nggak mungkin sebelah.
8: Kayak gini ya.
6: Lagunya sebelah doang.
1: Multi fungsi telinganya.
6: Mungkin apalagi ya kira-kira ya? Ini sih paling apa ya?
8: Tuh yang di tangan, yang di tangan.
6: Smartwatch.
8: Siapa yang punya enggak ada ya?
6: Enggak ada juga. Itu kan itu mau juga pakai. Aku punya sih, aku punya satu tapi enggak aku pakai aja. Kenapa? Udah jarang karena yang aku punya tuh kan yang kalau enggak salah buat olahraga, yang active band-nya Redmi tuh yang 4. Nah, itu tuh strap-nya rusak karena kepijak. Jadi enggak aku ganti-ganti
5: karena bisa diganti strap-nya.
6: Bisa, tapi terlalu malas. Jadi
8: mager.
6: Dan aku malas. Aku tipe yang enggak bisa sebenarnya pakai gelang segala macam atau pakai kayak hilang-hilangan soalnya. Jadi dulu tuh tau gak, aku pernah nabung beli smartwatch Redmi juga. Waktu itu waktu SMP atau berapa gitu. Pokoknya Redmi 4. Aku ingat banget 500.000 karena itu duit sendiri kan. Terus aku hilangin di sekolah. Jadi aku enggak bilang sama orang tuaku kayak
1: Yaudah, itu hilang karena kamu lepas atau
6: tahu? Aku nggak tahu, aku lupa taruh di mana.
1: Selupa itu.
6: Terakhir kali aku memegangnya pun aku lupa. Sumpah, seenggak aware itu. Padahal aku beli sendiri.
1: Padahal itu barang yang kamu nabung untuk belinya.
6: Tapi sih juga nggak dijaga. Tapi aku kesal sih kak waktu itu at that time. Karena itu tuh kan kalau yang Redmi 4 tuh model smartwatchnya tuh kayak lonjong gitu aja kan. Nah, jadi pas aku udah beli itu, aku kan mau flexing kan, kayak okay, I have Redmi 4 gitu kan. Tapi pas saat itu tuh lagi ngetren banget yang juga yang merek-merek apa ya, yang gak ada merek. Yang merek. Maksudnya kayak smartwatch yang gak ada merek yang persis kayak gitu. Orang-orang jual. Jadi kayak mau flexing tapi gak bisa karena
1: gitu.
6: banyak orang itu yang 50 ribuan.
5: Itu sama kayak Apple Watch, banyak yang niruin modelnya kan. Orang jadi nggak tahu, oh ini Apple Watch atau biasa.
6: Apple Watch atau biasa. Ini nggak apa di spelling dulu.
8: S M A R T W A T C H smartwatch.
1: Smart.
8: Jam tangan pintar.
5: Oke. Jam tangan. Kita break dulu kali ya.
6: Okay. Oh iya,
5: kita break dulu ya. Jadi buat teman-teman, abisnya kita bakal balik lagi ya. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di sini aja di 105,1 Pro FM, buku teman terbaik kamu English Licious, belajarnya enak banget.

0: Ya tadi ada CJR ya lewat jika bisa memilih. Kita masih di Englishlicious, belajar enak banget, masih bareng Magrian, bareng Kedi dan juga Vera. Kita masih ngomongin soal electronic devices ya. Jadi beberapa kosakata dalam bahasa Inggris khususnya buat perangkat elektronik gitu ya, yang mungkin kalian lagi pakai nih sehari-hari. What next nih teman-teman?
1: Nah tadi mungkin teman-teman Pro 2 udah pada dengar juga ya dari awal, udah beberapa banyak, udah beberapa kosakata yang kita sebutin, kayak misalnya handphone, smartphone, terus ada laptop,
0: smartwatch,
1: tablet,
2: komputer.
1: Nah itu kan elektronik yang biasanya sehari-hari kita gunain ya, yang udah familiar gitu. Nah mungkin selain yang kita pakai dan kita gunakan kali, yang biasanya ada di rumah gitu. Misalnya ada di rumah. Kalau aku sih ada smart TV sih. Di rumah udah pasti ada. Smart TV atau TV pintar. Jadi
2: di rumah kan?
1: Jadi kan sebenarnya TV itu ada dua tuh, ada television sama ada smart TV atau smart television. Sebenarnya bedanya cuman di kalau misalnya televisi biasa, itu televisi biasa aja kan. Kalau misalnya dia smart TV, itu dia biasanya udah udah ada ini, udah kesambung sama YouTube, apa sih? Gitu ya? YouTube gitu-gitu udah ada
2: Netflixan.
1: Kalau misalnya yang kayak TV television biasa tuh yang biasa aja gitu ya, enggak bisa ada MNC TV. Itu
2: pakai antena.
1: Iya, pakai antena. Tapi dulu
2: antena masih dipakai.
1: Masih
2: dulu.
1: Sekarang udah
2: masih. Untuk televisi.
0: Untuk televisi biasa.
1: Yang enggak smart gitu kali ya.
2: Iya.
1: Udah biasa.
2: Harus benerin antenanya dulu mungkin.
1: Iya, dulu soalnya sebelum punya HP, kerjaan aku di rumah tiap hari ya nonton TV. Sumpah serius.
2: Iya, apalagi kalau libur iya. Sekolah dulu. Kita kan enggak ngapa-ngapain.
1: Tapi Kakak dulu nonton ini enggak? Apa sinetron?
2: Sinetron
1: di TV. Ya? Aku dulu gak boleh nonton sinetron sama mamaku.
2: Enggak deh kayaknya.
1: Karena itu cinta-cintaan kan.
2: Enggak
1: boleh. Jadi aku kalau misalnya ke rumah teman, yang aku incer adalah nonton Mermaid in Love. I remember. Sumpah. Itu di SCTV. SCTV.
2: Aku enggak nonton lagi deh.
1: Aku coba. Tapi itu dulu kok.
2: Hai, banget rumah, gak sih dulu?
3: Ada TV tapi gak ada antenanya.
1: Oh,
3: jarang nonton TV pokoknya.
1: Sumpah kalau di rumah, Kak. Iya sih. Jadi ngapain kak kalau belum ada HP waktu itu?
3: Kalau pas belum ada HP pakai TV.
1: Terus nonton apa biasanya?
3: Itu kalau tiap hari Minggu pagi Doraemon. Aku kartun loh, aku kartun.
2: Shinchan.
3: Itu tiap pagi tuh bangun tidur melek sholat, dah duduk di depan TV nonton, nggak boleh diganggu. Terus tiap hari Minggu itu.
1: Iya hari Minggu.
3: Kalau sekolah kan Senin sampai Sabtu tuh kan. Minggu tuh fokusnya nonton TV. Sampai jam 8.
1: 8 malam.
3: Enggak,
1: pagi.
3: Pagi. Kan banyak itu.
1: Iya sih, tapi seru-seru banget lagi.
3: Itu nonton kartun ya?
1: Nonton, maksud aku. Karena waktu itu hype-nya
2: sih permainin loh.
1: Jadi aku ngerasa kayak semua yang dilarang itu kan kayak menarik kan, kayak enggak boleh nonton ini. Aku tonton gitu.
2: Larangan adalah perintah.
1: Iya, larangan adalah perintah. Iya, tapi aku suka banget juga Doraemon sih. Doraemon terus kayak apa ya kalau dulu tuh Sheriff Kelly.
2: Handyman ini enggak sih?
1: Handyman. Kak, itu mah Disney.
2: Enggak, Handyman.
1: Handyman di Disney, Disney Junior.
2: Iya, tapi aku nonton itu loh.
1: Iya, abis kan itu kan TV jadul kan, television. Abis itu waktu rumah aku ganti jadi smart TV, baru tuh di download ada Disney, ada MNC, ada Nick Jr. Itu baru ada Handy Mandy, Doc McStuffin, Mickey Mouse, iya kan?
2: Oh ya Mickey Mouse.
1: Jadi nontonnya dulu itu
2: Childhood memories banget.
1: Mungkin ada di kita spelling kali ya. Television itu ada di TELEVISION, atau television. Kiki. Kalau smart, tinggal tambah smart aja di depannya.
2: Boleh nggak di TV-nya disingkat aja gitu ya?
1: Yeah. Smartnya ada SMART, smart TV. Terus apa lagi kak? Kira-kira kak? Yang
3: ada
1: elektronika
3: apa ya? Printer?
1: Itu penting
3: ada
1: sih.
3: Ada nggak?
1: Jujur
2: ada.
1: Ada
2: boncos kalau nge-printer.
1: Iya kak, boncos.
2: Iya betul. Iya kan
3: Jadi berapa ya?
1: Belilah printer
3: daripada ngeprint di luar.
1: Bisa jadi ini juga tahu apa ide bisnis.
2: Iya,
1: betul. Aku dulu waktu SMA ini tahu karena suka ngeprint stiker. Aku jual stiker di sekolah.
2: Wow, keren.
1: Udah ada juga
2: bisnis.
1: FEB banget. Ini di FEB Unip.
3: Sekaligus promosi.
1: Jangan lupa masuk FEB Unip, guys.
3: Sampai sekarang masih enggak?
1: Enggak. Sekarang aku ngeprint untuk diri sendiri aja, enggak jual. Nggak tahu ya, semenjak masuk FEB jiwanya nggak bisnis lagi.
2: Jiwanya apa?
1: Mencari jiwa. Oke, untuk apa tadi?
3: Printer.
1: Printer, boleh di spelling dulu kak?
3: Printer, P-R-I-N-T-E-R.
1: Printer. Kalau kak Vera pakai printer di rumah?
3: Dulu ya, waktu zaman sekolah. Udah tuh rusak, diperbaiki sekali. Rusak lagi.
1: Enggak lagi.
2: Sekali rusak beneran ya.
1: Iya sebenarnya, tapi printer wajib sih menurut aku di rumah.
3: Iya.
1: Selain printer, juga yang paling penting itu sebenarnya dari segala penting adalah Wi-Fi. Wi-Fi. Iya, bisa hidup tanpa Wi-Fi. Karena ternyata kalau misalnya dihitung ini kan kak, pengeluaran kuota per hari itu kayak agak mematikan ya. Jujur.
2: Apalagi mahal kan sekarang.
1: Iya mahal banget sumpah. Kakak apa kartunya?
2: Aku pakai Tri.
1: Sama-sama. Kalau Kak Vera?
3: XL.
2: XL.
1: Ya.
2: Bukan ya?
1: Enggak. XL tuh yang XL.
2: Oh, yeah. XL.
1: Yang warna merah enggak sih?
0: Hijau.
2: Oh, hijau.
0: Hijau biru.
1: Bang Dika pakai apa, Bang?
0: Saya yang mahal pasti.
2: Sinyalnya ada di mana pun.
1: Bang, tapi fun fact, Telkomsel kalau abang bawa ke Unip kagak ada sinyalnya.
0: Ya, saya pakai dua. Sumpah. Yang paling tua sih, Telkomsel sama Indosat. Dua-duanya pakai. Nomor Indosat itu nomor pertama waktu saya punya handphone di zaman SMA. Jadi sudah sejak 2000 nomor M3 saya itu udah dari 2003 atau 2004.
1: Wow. Sekarang gak ganti-ganti, Bang.
0: Gak ganti-ganti.
1: Berarti orang teman-teman yang lama juga masih punya WA-nya?
0: Ya kalau dia nyimpan.
1: Oh my god.
0: Itu nomor gak ganti. Wow. Nah, nomor Telkomselnya pun itu dari 2012 sampai sekarang. Jadi gak ganti nomornya. Soalnya itu nomor pertama kali punya handphone beli sendiri waktu SMA karena ngumpul-ngumpulin nabung. Nah, itu beli kartu tuh ketemu kartunya di Suprapto.
3: Oh, iya.
0: Nomornya cantik.
3: Nomor cantik. Jadi Suprapto.
0: Iya. Kemudian tiba-tiba dapat aja nomor tuh, dia di ada di satu konter di ujung. Terus pas lihat nomornya 22822.
1: Iya, ke-spill Bang nomornya.
0: Kan ujungnya aja. Ya kan depannya enggak tahu kan. Jadi 22822. Oke, yang 22922-nya udah diambil orang. Jadi dia itu ada 22822. Ya udah diambil ya. Sampai sekarang nomornya.
1: Nomor cantik.
0: Nomornya
2: cantik zaman dulu.
0: Iya. Kalau orang sekarang kan kayak kalian tuh pasti nomornya acak kan?
1: Acak banget ya. Sumpah.
0: Enggak ada yang pair gitu no angkanya.
1: Aneh, enggak ada yang aneh.
0: Iya.
2: Aneh kan?
1: Aneh.
0: Sama kayak nomor Telkomselku juga tahun lahirku 0089.
1: Oh, pantesan belakang. Abang milih yang itu.
0: Iya. Itu pun juga kebetulan ketemu pas lagi nyari. Nah, itu nomor Telkomsel itu dapat gara-gara HP kecopetan di busway Jakarta. Jadi waktu lagi di Jakarta dari tugas kantor naik busway. Udah kecopetan, jadi handphonenya gak ada. Jadi beli lagi handphone di Jakarta tuh harusnya cari nomor waktu beli handphone kan. Terus ngeliat ada nomor, oh ada 0089 belakangnya. Nah, tahun lalu ambil. Sampai sekarang gak ganti.
2: Seperti ada hikmahnya.
0: Iya.
1: Hikmah.
0: Kecopetan adalah hikmah. Padahal handphonenya hilang.
1: ini tiba-tiba yang kayak apapun yang terjadi, kita petik hal positifnya saja.
2: Iya.
1: Wi-Fi sih, iya Wi-Fi. Oh, tadi kok tiba-tiba Wi-Fi. Oh iya ya.
0: Karena kuota. Kuota. Tapi bener ya, kuota itu memang memakan cukup banyak biaya bulanan.
1: Jujur, ya. Iya.
2: Harus punya.
0: Ya, apalagi kalau kalian pakai kartu-kartu merah itu mahal banget kalau kuota ya.
2: Mahal banget sih.
0: Cepek cuma habis. Buat berapa giga 28 hari.
1: Sumpah, iya banget. Bahkan aku aja, aku kan berwifi di rumah.
0: Yeah.
1: Aku cuman keluar kalau misalnya mau kuliah atau kayak mau main gitu-gitu kan, Kak. Tapi aku tuh sebulan itu 50 sampai 60 ribu loh untuk jatah kuota.
2: Mahal
1: karena
0: itu udah gede banget ya buat anak kuliah ya.
1: Ternyata aku menyadari, aku tiap ke kafe gak pernah pairing sama wifi-nya, karena aku merasa lemot.
2: Iya sih.
1: Terus yang kedua, kerjaan aku apa? Nonton, dengerin musik, pakai kuota itu, kuota imut. Bisa di kelas kan? Kan kakak tahu kan kalau wifi UNIP tuh, fun fact, UNIP itu punya wifi. Tapi wifi-nya tuh kan dipakai oleh beribu manusia umat di buka bumi UNIP. Jadi kayak untuk menonton satu reels itu kita butuh sabar sekitar 3 menit lamanya.
2: Tapi dulu enggak lama.
1: Sekarang lama banget, Kak. Jadi aku bayangin aku lagi kuliah, tiap enggak ada dosen, lagi ngerjain apapun, scroll.
2: Dan itu pakai
1: kuota karena aku enggak sabaran nunggu wifi UNIP.
3: Ya pula
1: relate kan?
3: Iya, sumpah, Pak. Vera asli UNIP.
1: Tolonglah UNIP. Aduh.
2: UNIP.
0: Kamera tapi wajar sih, itu kan kayak mungkin dia cepet, tapi karena banyak yang pakai jadi lama.
1: Iya, jadi lama banget.
3: Satu fakultas tuh satu wifi.
2: Enggak, banyak, Kak.
0: Banyak.
2: Setiap bangunan, ya. Bahkan sekarang udah ditambah di basement.
0: Ya, satu bangunan aja wifi-nya. Cuman yang aksesnya sampai 200 orang tetap juga enggak bisa gitu.
2: Sama aja.
0: Tapi kalau wifi kalian di rumah jadi kenceng ya karena cuman kalian-kalian aja sih. Coba deh kalau misalnya coba kalau kalian lepas lagi lebaran tuh, kalau enggak berasa lemot tuh pasti wifi di rumah karena semua saudara akses misalnya kayak gitu-gitu sih biasanya.
1: Sekolah-sekolah. Terus apa lagi itu? Wifi belum di spelling, Kak?
2: Wifi. Ada Wifi.
1: Wifi. Wifi. Tapi sebenarnya spelling
2: Wifi.
1: Spelling Wifi itu benar Wifi kan? Bukan Wifi. Itu dulu.
2: Tapi jangan dulu.
1: Wifi. Kamu ada Wifi di rumah?
0: Ya kan bahasa Indonesia enggak apa-apa.
2: Wifi.
1: Iya, Wifi.
2: Ayo Wifi.
3: Wifi.
2: Digabung semua.
1: Wifi. Terus apalagi tuh kira-kira
2: mungkin yang kayak di masa depan.
1: Oh iya.
2: Di elektronik ya.
1: Kan elektronik tuh kan terus berkembang kan. Menurut kakak kira-kira di masa depan bakal ada elektronik kayak apa? Di masa depan. Kalau aku sih ngerasanya kayak, tapi udah ada juga apa? Kayak smart glasses gitu. Ya kan sekarang udah banyak kan trend-nya.
2: Bisa ngerekam ya?
1: Bisa ngerekam. Tapi itu jernih banget. And it's super expensive.
3: Iya, betul.
1: Itu menurutku keren sih. Kayak
3: aku pernah lihat.
1: Enggak satu kamu aneh ya?
0: Glasses itu ya. Google Glasses tuh sekitar 7-8 jutaan.
1: Iya. Nah, itu. Sebenarnya itu kinda enggak ngerti sih kalau misalnya dibeli buat apa gitu kan.
3: Tapi bagus banget.
0: Sebenarnya kalau dipakai buat orang misalnya dia bikin konten POV dia itu malah enak gitu.
2: Jelas banget.
0: POV. Kan kadang orang kalau mau bikin point of view konten gitu cuma tangannya doang kan. Kadang handphone ditaruh ditempel. Tapi kalau itu kan cuma dipakai aja.
2: Straight gitu kan. Dan langsung
0: dan tidak mengganggu ya.
1: Kadang kalau misalnya lagi ini kan liatin orang-orang martabak nge-live di ini IG sambil gini. Yang mana, Kak?
0: Iya.
2: Seharusnya pakai tripod juga bisa.
1: Iya. Oke, mungkin di ini dulu di spelling. Di smart glasses itu ada S M A R T G L A S S E S atau smart glasses. Mungkin ada lagi enggak, Kak Vera, yang di masa depan gitu?
3: Apa ya?
1: Atau yang kakak harapin deh, ada apa di masa depan?
3: Kayaknya udah ada.
1: Udah ada?
3: Yang robot.
1: Robot
2: bantu rumah.
1: Yang bantu-bantu itu?
3: Iya.
2: Ada ya?
3: Yang kecil.
2: Oh, yang kecil tapi.
3: Yang bulat.
1: Oh.
3: Yang bersih-bersih gitu.
1: Robot assistant ya? Itu lucu sih. Tapi ada tau, Kak, yang aku lihat yang bentuknya udah itu di Jepang kalau nggak salah ya, Bang. Yang udah manusia gitu. Bahkan udah ada yang cakep.
3: Udah sempurna gitu.
1: Udah sempurna
2: jadi manusia.
1: Not too body shaming robot, but maksudnya yang udah perfect gitu. Iya, udah canggih banget sumpah.
2: Ada mobil yang kayak self driving gitu kan. Aku kenal yang di TikTok. Iya.
1: Iya,
2: self driving mobil itu terus udah benar enggak ada supirnya.
3: Oh iya.
2: Dia gerak sendiri.
0: Pernah lihat di China.
2: Iya, di China.
3: Kapan ya Indo bisa gitu?
1: When ya, udah deh jangan bahas Indo deh, rupiah, aduh. Mungkin ini kali ya, kita coba ini, Kak, apa namanya. Sebelum itu di spelling dulu, mungkin dari dari smart glasses. Dari ini, Kak,
2: robot assistant.
3: Robot, R-O-B-O-T, ASSTANT,
1: Robot Assistant. Sama flying car.
3: Self driving car.
1: Itu ada S E L V D R I V I N N G C A N R. Self driving car. Nah, teman-teman, tadi mungkin kita ini lagi kali ya. Kita
2: take a conclusion.
1: Iya, conclusion dulu dari awal tadi, dari kata-kata yang udah kita bahas malam ini. Ada mungkin dari aku dulu kali ya. Aku ada handphone, smartphone, laptop, terus aja dari komputer, tablet, terus ada earphone, ada wireless, sama ada headphones gitu. Kalau Kak Magrian,
2: Tadi kayaknya pertama kali aku sebutin apa ya? Dari calling my memories dulu.
1: Calling memories.
2: Dari paling akhir deh, yeah. Ada self driving car, terus ada printer,
1: printer.
2: Terus cassette player.
1: Oh ya, cassette player,
2: radio. DVD, ya, radio. Terus apa lagi?
1: Wifi.
2: Ya, ada wifi.
1: Kalau Kak Vera,
3: udah disebutin semua kayaknya.
1: Udah sebut semua ya? Udah sebutin yang lainnya gak?
3: Apa?
1: Apa? Ayo, apa? Ini yang kacamata.
3: Smart glasses.
1: Terus ada... Ya, udah sebutin semua ternyata. Nah, teman-teman, semoga teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin dimanapun itu bisa nambahlah kosakatanya hari ini tentang barang-barang elektronik yang mungkin udah jadul atau yang lagi kita gunain atau yang kira-kira ada di masa depan. Semoga English Lesius malam ini teman-teman bisa nambahin kosakata ya, dan jangan lupa selalu dengerin tiap hari Jumat.
0: Ya, betul.
1: Betul, karena beda-beda nih yang bakal dibahas. Pastinya juga sama-sama orang-orang yang hobi yapping. Kalau gak bisa lihat di TikTok kan bisa denger suaranya.
0: Yeah,
1: lagi mobilan, anggap aja sleep call udah. Anggap aja lagi sleep call. Jadi teman-teman, semoga gak bosan ya. Mungkin kita kasih ininya, apa
2: kasih
1: namanya?
2: Apanya?
1: Penutupnya, yang jargon tuh yang English Lesius.
2: Enak banget.
1: Oke, teman-teman, sampai jumpa di English Lesius minggu depan. English Lesius, belajarnya enak banget. Dadah.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Raja Pierre Papin, lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Prancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991, ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masa lalu.

105,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Jadi silahkan ya yang mau ikutan request, ini dia tempatnya untuk kalian. Jadi kalau kalian mau ikutan request bisa gabung di WhatsApp 0811 7322330. Sekali lagi di 0811 7322330. Atau kalian juga bisa ikutan lewat live TikTok kita ya, di @pro2bengkulu. Jadi monggo banget ya buat teman-teman yang udah dari tadi dengerin di 105,1 FM. Ini dia tempat kalian buat sharing dan request. Untuk requestan kita buka untuk nomor WA-nya di 0811 7322330. Atau kalian bisa ikut request lewat TikTok kita ya, di live TikTok kita di akun @pro2bengkulu. Kita lagi TikTokan juga nih, lagi live. Jadi buat teman-teman yang lagi dengerin kita di radio, mampir-mampir ke TikTok kita ya, kasih tap like-nya, kemudian bisa request juga dari sana. Oke. Kita sampai jam 23 waktu Indonesia Barat. Jadi silakan aja nih buat teman-teman yang mau ikutan gabung. Ditunggu banget ya requestannya di malam ini, karena wah, malam ini bakal cukup panjang ya buat muterin lagu-lagu kesayangan kalian semua. Untuk lagu pop Indo malam ini sampai jam 23 waktu Indonesia Barat, silahkan langsung aja kalau kalian mau ikutan request. Ditunggu ya malam ini. Kita coba puterin dulu lagu dari Noah yang terdalam.

0: Metro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Metro 2FM.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Ih, kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
4: Kenalin, ini namanya Lilo.
2: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
4: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
2: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
4: Perlu dong, walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
2: Aku kira tuh ya, rabies tuh cuma bahaya buat anjing doang.
4: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
2: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
4: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
2: Fix, besok kucingku aku vaksin juga ah.
4: Nah, itu baru pecinta kucing sejati.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Well done, itu dia The Samuel Cipta Jagat Rasa ya. Dan kita udah di jam 21.40 menit waktu Indonesia Barat ya teman Pro 2. Jadi kita masih lanjut buat terima requestan kalian. Kita masih punya Anna featuring Ariel Osmana Sesi Potret yang bakal diputar abis ini. Kemudian ada Sheila on 7 Kisah Klasik juga yang bakal diputar abis ini ya. Jadi daftar requestan kita masih ada 2 lagu lagi yang belum kita putar. Nah buat kalian yang mau request juga, mau sekalian cerita atau sharing bareng Dika, silahkan ya. Kita sapa dulu ya buat teman-teman yang ada di TikTok, ada JC, ada Akbar, ada Ian Juliansah, kemudian ada ODGS, ada siapa lagi tuh? Jack D ya yang tadi request Sheila on 7. Ya udah deh ya. Jadi buat teman-teman yang sekali lagi udah ikut request, thank you banget. Jangan lupa di-share live-nya kita, karena kita lagi live streaming di akun TikTok @pro2 Bengkulu. Buat teman-teman yang lagi dengerin di 105,1 FM, lagi di kamar tidur gitu atau lagi di jalan ya. Selamat malam aja buat kalian semua. Kita baca dulu ada WhatsApp yang masuk juga ini dari oh belum ada nih, belum ada requestan ya. Oke deh. Kita ke And Now featuring Ariel Osmana Sesi Potret.

105,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu, teman Pro 2 yang masih bareng Dika. Dan kita masih di sharing time jaga malam-malam ini. Requestan plus bisa cerita-cerita juga di sini. Nah, kebetulan ada cerita dari, ada WhatsApp dari teman kita Ian Juliansah. Dia mau cerita sedikit, katanya kemarin dia sempat minta pendapat soal pekerjaan. Nah, dia tuh, oh iya kemarin ya, dia sempat minta pendapat soal, dia tuh adalah mau tawaran kerja. Dia kerjaan yang lama tuh udah nyaman sebenarnya, tapi ada tawaran kerjaan yang kerjaannya tuh durasi kerja lebih panjang. Kalau yang sebelumnya dia kerja 8 jam, yang ini tuh 12 jam tapi bayarannya lebih bagus gitu. Cuma dia galau. Jadi ini lanjutan nih ceritanya ya. Katanya dia sempat ragu sama tawarannya di tempat lain itu, tapi setelah dicari tahu lebih dalam ternyata lingkungan kerjanya memang kurang kondusif untuk orang baru katanya. Sekarang dia merasa bahwa keputusannya tetap bertahan itu pilihan yang tepat, dan dari situ isi Ian nih belajar, kadang kita memang gak perlu terburu-buru mengejar sesuatu yang terlihat lebih baik, karena belum tentu tampak menjanjikan benar-benar cocok untuk kita, betul gitu ya. Terima kasih masukannya bang. Iya, teman-teman juga ngasih masukan sih kemarin ya. Semoga buat teman-teman yang sedang galau memilih pekerjaan, agar jangan melihat dari nominal, tapi juga mempertimbangkan lingkungan pekerjaan serta kenyamanan untuk kita berkembang. Betul ya. Jadi kalau misalnya kalian nih ada tawaran pekerjaan, ya kalian coba deh gitu ya. Coba apa ya? Coba pikirkan dulu gitu ya, baik buruknya. Nah, itu akan menjadi

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah, meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: Metro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.

Oke teman Pro 2, ada satu lagi lagu dari Unggul Laut Sangat Indah bersamamu. Dan kita di jam 22.23 menit waktu Indonesia Barat. Masih di Jaga Malam Sharing Time, masih dengan requestan kalian semua. Kita punya 30 menit lagi, jadi buat yang mau ikutan gabung bisa ke WhatsApp di 08 11 73 22 330. Kali ini kita punya Raim La Oder, Lesung Pipi.

Melihat orang yang belusung pipi terkadang membuat kita terkagum akan kecantikan atau ketampanannya. Tapi tahukah kamu, lesung pipi atau dalam dunia medis disebut dengan dimple, lesung pipi ini sebenarnya merupakan suatu bentuk kecacatan atau kelainan pada struktur wajah seseorang, namun menarik walaupun merupakan suatu ketidaknormalan secara anatomi. Malah justru lesung pipi ini menambah daya tarik karena membuat semakin cantik dan juga tampan. Jadi, walaupun ia merupakan ketidaknormalan, tapi bukan suatu yang bahaya dan memalukan ya. Malah justru dipandang menarik dan menjadi poin plus dalam penilaian kecantikan atau ketampanan. Nah, lesung pipi merupakan suatu kondisi cekungan kecil pada salah satu atau kedua pipi yang terbentuk secara alami, tapi juga bisa dibuat dengan operasi. Nah, kebanyakan lesung pipi terbentuk karena adanya variasi pada struktur otot wajah yang bernama zygomaticus major, yang dimana otot ini membantu sudut mulut terangkat ketika tersenyum. Lesung pipi dapat terjadi karena faktor genetik. Jadi, jika kamu memiliki lesung pipi, maka kemungkinan anakmu akan memilikinya juga. Namun, jika kamu tidak memiliki lesung pipi, tapi orang tua kamu memilikinya, maka kemungkinan anakmu pun bisa memiliki lesung pipi, tapi peluangnya kecil. Ada beberapa jenis lesung pipi, di antaranya ada lesung pipi atas, lesung pipi tengah, dan lesung pipi pada dagu. Faktanya, lesung pipi juga dapat terjadi di berbagai area kulit tubuh lainnya. Salah satu bagian kulit tubuh lainnya yang ada memiliki lesung pipi itu adalah punggung. Nah, jadi lesung pipi kamu ada di bagian mana nih?

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Prodo FM.
1: Jangan galau.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Sama Pro 2 pukul 20.50 menit waktu Indonesia Barat. Dan ini dia teman Pro 2, lagu terakhir dari kita. Ada The Rain lewat ujung pertemuan. Dan lagu ini akan menjadi perpisahan buat edisi Sar hari ini ya, di Jumat 10 Juli 2026. Tapi gak usah khawatir, karena kita akan kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Saya Dedy Kapami, terima kasih untuk semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Teman Pro2 dimanapun kalian berada, dengan ini selesailah sudah tugas-tugas kami menyelenggarakan siaran untuk hari ini di Jumat 10 Juli 2026. Kita akan jumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 105,1 MHz. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, Bengkulu, Program 2.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada, bahkan dimanapun siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, Programa 2. Mengudara melalui FM 105,1 MHz, kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, edisi Sabtu 11 Juli 2026. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara kami, siaran program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.

cerah jiwa. 10.000 rupiah membuat Anda mengerti cara bersyukur. Ada seorang sahabat menuturkan kisahnya. Dia bernama Budiman. Sore itu, ia menemani istri dan seorang putrinya berbelanja kebutuhan rumah tangga bulanan di sebuah toko swalayan. Tangan-tangan mereka syarat dengan tas plastik belanjaan. Baru saja mereka keluar dari toko swalayan, istri Budiman dihampiri seorang wanita pengemis yang saat itu bersama seorang putri kecilnya. Wanita pengemis itu berkata kepada istri Budiman, "Beri kami sedekah, Bu." Istri Budiman kemudian membuka dompetnya, lalu ia menyodorkan selembar uang kertas berjumlah 1.000 rupiah. Wanita pengemis itu lalu menerimanya. Tatkala tahu jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan, ia lalu mengucupkan jari-jarinya mengarah ke mulutnya. Kemudian, pengemis itu memegang kepala anaknya dan sekali lagi ia mengarahkan jari-jari yang terkuncup ke mulutnya. Seolah ia ingin berkata, "Aku dan anakku ini sudah berhari-hari tidak makan. Tolong beri kami tambahan sedekah untuk bisa membeli makanan." Mendapati isyarat pengemis wanita itu, istri Budiman pun membalas isyarat dengan gerak tangannya seolah berkata, "Tidak, aku tidak akan menambahkan sedekah untukmu." Ironisnya, meski tidak menambahkan sedekahnya, istri dan putrinya Budiman malah menuju ke sebuah gerobak gorengan untuk membeli cemilan. Pada kesempatan yang sama, Budiman berjalan ke arah ATM center untuk mengecek saldo rekeningnya. Saat itu memang tanggal gajian. Di depan ATM, ia masukkan kartu ke dalam mesin. Ia tekan langsung tombol informasi saldo. Sesaat kemudian, muncul beberapa digit angka yang membuat Budiman menyunggingkan senyum kecil dari mulutnya. Ya, uang gajinya sudah masuk ke dalam rekening. Budiman

menarik sejumlah uang dalam bilangan jutaan rupiah dari ATM. Pecahan ratusan ribu berwarna merah sudah menyesaki dompetnya. Lalu pecahan bernilai 10 ribu yang ia tarik dari dompet. Uang itu terbagi dengan wanita pengemis yang tadi meminta tambahan sedekah. Saat sang wanita pengemis melihat nilai uang yang diterima, betapa girangnya ia. Ia pun berucap syukur kepada Allah dan berterima kasih kepada budiman dengan kalimat-kalimat penuh kesungguhan. Alhamdulillah, Alhamdulillah, terima kasih Tuhan. Semoga Allah memberi kebahagiaan lahir dan batin, keluarga sakinah, mawaddah, mawarahmah, rumah tangga harmonis, dan anak-anak yang saleh dan soleha. Semoga Tuhan dan keluarga juga diberi kedudukan yang terhormat nanti di surga.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Cie, senyum-senyum sambil chattingan, chat sama bebek ya. Yeah.
5: Iya nih, dikirimin emoji love warna ungu. Mau balas pakai warna apa ya? Orange aja deh.
4: Pasti nggak tahu nih apa makna dari warna-warna di emoji love. Sini-sini aku kasih tahu. Kalau kata Kominfo, emoji merah itu punya makna romantis. Sedangkan kalau warna putih itu bermakna bersih, sederhana, dan juga suci. Beda sama yang warna coklat, emoji love ini bisa kamu kirim untuk tunjukin rasa solid antar golongan dan kelompok nih. Nah, kalau warna orange yang mau kamu kirim tadi, itu artinya basa-basi loh, jadi jangan dikirim. Kalau warna hijau itu bisa kamu pakai untuk orang-orang yang baru kenal, sedangkan kalau yang kuning itu nunjukin ketulusan. Masih ada 3 warna. Kalau warna ungu itu artinya adalah pengertian. Nah, kalau yang biru itu tuh, itu boleh kamu pakai untuk cowok-cowok karena nunjukin energi yang maskulin. Dan terakhir, emoji love warna hitam itu nunjukin cinta yang dalam banget.
5: Wah, baru tahu. Ternyata beda warna beda makna ya. Kirain semuanya lope-lope di udara. Ya udah, kirim yang warna hitam deh.
4: Ingat, jangan bucin ya.

Bet, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, pada kamu bareng Arin untuk edisi kita hari ini ya, Sabtu 11 Juli 2026 sampai nanti jam 10 siang teman Pro 2. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk yang masih kerja hari ini, yang udah jalan ya, lagi di jalan sekarang, hati-hati di jalan. Jangan kebut-kebutan, pelan-pelan aja, yang penting selamat sampai tujuan ya teman Pro 2. Dan juga untuk kamu yang lagi gabut mungkin ya, bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital atau via streaming di rri.co.id ya. Seperti biasa nanti Arin bakalan update untuk informasi perakiraan cuaca di Provinsi Bengkulu hari ini. Untuk itu jangan kemana-mana, pantengin terus kita di 105,1 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: tasku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Pro 2 FM. Teman

0: 105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Arin mau mengajak kamu untuk kita mendengarkan sama-sama laporan informasi perakiran cuaca di Provinsi Bengkulu hari ini yang dilaporkan melalui voice note oleh Anjas, teman Pro 2.
1: Terima kasih, selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini Sabtu 11 Juli 2026. Pada pagi hari ini keadaan cuaca Provinsi Bengkulu diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Adapun menjelang siang hingga sore hari nanti keadaan cuaca Provinsi Bengkulu juga diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Dan pada malam hari hingga dini hari nanti keadaan cuaca Provinsi Bengkulu diperkirakan cerah berawan. Kemudian udara hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 98%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 3 hingga 36 km/jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 1,5 meter di wilayah perairan Bengkulu bagian utara hingga perairan Bengkulu, serta mencapai 2 meter di wilayah perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Demikian informasi perakiran cuaca Provinsi Bengkulu dapat kami sampaikan. Saya Anjas, BMKG Bengkulu melaporkan.

0: 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.

0: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2
2: FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me?
3: Thank you.
2: Kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Tabe.
5: Matur nuwun.
6: Dakewel.
7: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
8: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
9: Selamat pagi teman Produa.
8: Selamat pagi teman Produa.
9: Selamat pagi teman Produa.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek.

Teman Pro 2, kopi dan teh ini memiliki penggemar fanatiknya masing-masing ya. Kopi digemari karena dapat memberikan suntikan energi instan, khususnya saat diminum di pagi hari. Sedangkan teh itu mampu menghadirkan efek menenangkan bagi penikmatnya dengan rasanya yang lebih ringan. Gak banyak juga yang menyadari kalau teh ini adalah minuman terpopuler kedua di dunia setelah air putih. Teh maupun kopi terbukti bermanfaat bagi kesehatan fisik maupun mental. Namun, dampak positif ini tuh hanya berlaku jika dikonsumsi dalam jumlah sedang karena keduanya sama-sama mengandung kafein. Manfaat keseluruhan dari masing-masing bergantung pada faktor-faktor seperti jenis kopi atau teh, cara penanamannya, metode pembuatan bir, dan jumlah yang dikonsumsi. Minum kopi telah terbukti memiliki banyak manfaat kesehatan termasuk mengurangi peradangan dan mendukung kesehatan jantung, usus, dan diabetes. Sebuah studi juga itu menemukan bahwa konsumsi kopi secara teratur itu dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit jantung koroner. Sebuah meta-analisis juga itu menemukan bahwa konsumsi kopi dalam jumlah sedang dikaitkan dengan risiko diabetes tipe 2 yang lebih rendah. Serupa juga, teh itu dapat membantu mengurangi risiko penyakit jantung, teman Pro 2. Dan kopi dan teh ini sama-sama mengandung kafein ya, yang jumlahnya nggak boleh berlebihan agar manfaatnya tetap optimal. Secangkir kopi 8 ons itu mengandung sekitar 95 mg kafein, sedangkan secangkir teh hitam mengandung sekitar 50 mg, lalu teh hijau itu mengandung sekitar 30 mg. Artinya, kopi itu memiliki kafein 2 kali lebih banyak dari jumlah yang sama dari teh hitam, dan lebih dari 3 kali jumlah kafein dari teh hijau, teman Pro 2. Kandungan ini membuat segelas teh hitam atau teh hijau menjadi pilihan ideal ketika kamu perlu meningkatkan fokus. Teh hijau juga merupakan sumber antioksidan kuat terkaya yang disebut dengan polifenol, yang telah terbukti berpotensi mengurangi risiko penyakit kardiovaskular dan kanker tertentu. Nah, sementara itu, kopi yang mengandung kafein itu juga terbukti membantu meningkatkan fokus dan fungsi kognitif. Namun, jika dikonsumsi secara berlebihan, maka efek sampingnya itu dapat memicu peningkatan kecemasan, insomnia, serta peningkatan detak jantung dan tekanan darah, teman Pro 2.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.